akan didistribusikan di wilayah-wilayah yang terdampak. Bantuan tersebut berupa beras, sembako, air minum, obat-obatan, matras, selimut, kasur, tenda, BBM, hingga genset. Dukungan logistik dikirim ke 5 kecamatan di Kabupaten Sika, yakni Palue, Alok Barat, Huak Loang, Talibura, dan Kange. Selain itu, dibangun juga 2 unit rumah sakit lapangan untuk mendukung pelayanan kesehatan. BPJN NTT menangani 32 dari 31 titik longsor sehingga sudah beroperasional. Selain itu, 54 titik patahan jalan dan 4 kerusakan jembatan juga sudah fungsional. Perbaikan mengerahkan 7 eskavator dan 4 loader di titik rawan. Sementara itu, untuk ruas Wolowaru sampai Maumore dan jembatan Huepesi juga sudah pulih untuk saat ini. Pada jaringan kelistrikan sudah dipulihkan kelistrikan, Flores bagian timur dan bagian barat sudah mencapai 99,9%. Dengan seluruh gardu induk dan penulangan beroperasi penuh. Ia juga mengatakan bahwa aliran listrik 566.525 pelanggan telah menyala kembali. Tersisa 272 pelanggan saja. Dan saat ini pemulihan kelistrikan di Pulau Wole, satu penyulang telah pulih dan 5 dari 6 gardu telah menyala. Dari data tercatat juga sebanyak 1.625 dari 1.921 pelanggan atau 84,59% telah kembali memperoleh layanan listrik. Sehingga sebagian masyarakat sudah mendapatkan kenyamanan usai pemulihan listrik. Dan untuk teman berdua, untuk update informasi lagi tentang pasca gempa NTT bisa banget untuk baca di portal resmi kami ya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 89 FM Perudua Fafak, teman terbaik kamu. Ya, teman Perudua sekarang ya sudah menunjukkan pukul 9 lewat 9 waktu Indonesia Timur. Selamat datang di Sepada, teman Perudua. Selamat datang buat kalian yang saat ini baru gabung, yang saat ini lagi di sekolah, lagi di kampus, lagi di tempat kerja, atau juga mungkin saat ini baru selesai sarapan dan sekarang siap menemani pagi bareng Perudua. Terima kasih. Ya, saya Abdi ya, dan di pagi ini kita bakal ngomong tentang sesuatu yang mungkin terdengar serius tapi sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, teman Perudua. Yaitu tentang bencana alam. Ya, teman Perudua, kita ini tinggal di daerah yang punya potensi berbagai macam bencana ya. Karena itu pertanyaannya bukan cuma apakah bencana itu bisa terjadi? Bukan. Tapi yang lebih penting adalah kalau bencana terjadi, apakah kita udah siap atau belum? Karena jangan sampai teman Perudua ketika situasi darurat datang, yang pertama kita lakukan malah panik, bingung, atau sibuk mencari informasi yang belum tentu benar. Nah, sebagai anak muda, kita harus punya pengetahuan dasar soal kebencanaan. Nggak harus jadi ahli, teman Perudua, nggak harus hafal semua teori, tapi mulai aja dulu dari tahu jalur evakuasi, mengenali tempat, mengikuti informasi resmi, sampai tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus bisa membantu orang-orang di sekitar kita di waktu darurat. Karena teman Perudua, karena generasi tanggap bencana itu bukan generasi yang hidup dalam ketakutan, tapi generasi yang tahu resikonya, tahu harus berbuat apa, dan tetap tenang ketika menghadapi situasi sulit. Nah, teman Perudua, selama beberapa menit ya, kita lebih kurang 1 jam ke depan, kita bakal bahas kenapa anak muda justru punya peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Jadi buat teman Perudua yang mau nimbrung dengan pembahasan ini, ataupun mau sharing-sharing, ataupun mau ngasih pendapat, boleh banget ya kirim aja keluhan, pendapat, ataupun itu ke nomor WhatsApp Perudua di 0811 4894 990, atau bisa juga via RRI Digital. Pokoknya apa yang kalian chat, Abdi bahas satu persatu. Oke? Abdi tunggu ya.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, kita masih membahas tentang tanggap bencana untuk anak muda teman berdua. Nah buat teman berdua yang pernah menjadi sukarelawan atau relawan di saat-saat bencana, ataupun sudah pernah turun membantu bencana seperti bencana-bencana lain di luar kota, boleh banget untuk share pengalaman kalian di nomor WhatsApp Perdua di 0811-4894-990. Abdi ulangi ya, di 0811-4894-990, atau juga bisa share di RRI Digital. Nanti Abdi bacain pengalaman kalian supaya teman Perdua yang lainnya yang belum sempat menjadi relawan bisa tahu bagaimana cara untuk tanggap bencana pasca bencana. Karena pengalaman kalian itu adalah pengalaman yang berharga dan sangat penting, serta juga dapat membantu banyak orang nantinya. Boleh banget ya kirim ke nomor WhatsApp Pro 2 tadi. Abi tunggu ya.
1: Teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ini ada pesan masuk dari salah satu pendengar kita, teman Pro 2 kita, yang bilang katanya pernah ikut menjadi relawan saat terjadi bencana, teman Pro 2. Abdi bacain ya. Kak Abdi, kata dia, saya pernah ikut jadi relawan waktu terjadi bencana di daerah saya. Awalnya saya pikir tugas relawan cuma membantu membagikan bantuan, ternyata banyak banget yang harus dilakukan pada saat itu. Ada yang membantu mendata kebutuhan warga, ada yang mengatur bantuan, ada yang membantu di tempat pengungsian, sampai sekedar menemani orang-orang yang sedang membutuhkan dukungan. Dari situ saya sadar, Kak Abdi, anak muda ternyata bisa punya peran besar ketika bencana terjadi. Wah, ini menarik sekali teman berdua. Karena kadang ya, kita terpikir kontribusi itu harus besar, ternyata tidak juga ya. Padahal dalam kondisi bencana, membantu satu orang saja itu sangat berarti dan sangat besar bagi orang tersebut. Nah, dari sharing yang kita pikir, yang kita bacakan tadi ya teman Pro 2, saya pikir ada satu hal yang mungkin sebagian dari teman Pro 2 juga pernah punya pengalaman serupa. Jadi menjadi relawan itu ternyata bukan cuma datang ke lokasi bencana langsung membantu ya, tapi ada proses-prosesnya. Harus tahu kondisi di lapangan, kemudian harus mengikuti arahan koordinator, kemudian harus memahami kebutuhan korban, dan yang paling penting teman berdoa, jangan sampai niat membantu malah membuat situasi makin sulit atau menjadi beban. Misalnya gini teman berdoa, ketika bantuan datang jangan asal membagikan tanpa koordinasi dulu ya. Atau ketika ada informasi yang baik tentang kondisi bencana, jangan langsung menyebarkan ke media sosial kalau sumbernya belum jelas. Kemudian, karena dalam situasi bencana, informasi itu juga sangat penting dan sangat vital dengan berdua. Dan satu, saya suka juga satu bagian dari sharing untuk pendengar tadi ya. Katanya awalnya dia mengira tugas relawan hanya membagikan bantuan. Ternyata ada banyak hal lainnya. Ada yang mendata kebutuhan, katanya tadi kan, ada yang membantu mengatur bantuan, membantu di tempat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: You're late, I'm already here. Talk to me.
3: You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.

0: iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi bakal pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini. Abdi udah nemenin kalian di segmen Sepada dan Santai Siang. Udah 6 jam kita bersama teman berdua. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya ya. Dan kalian harus tetap stay tune, karena setelah ini ada Kak Desi yang bakal nemenin kalian di segmen Santai Siang dan Sore Ceria. Jadi Abdi di sini ucapkan bye-bye dan happy Rabu.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya siang ini Desi bakal temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan ya, hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Apa kabar teman Pro 2? Semoga saja kamu semua dalam keadaan baik nih, tak kurang satu apapun. Dan teman Pro 2 tadi sudah ditemani bersama dengan Kakak Abdi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di santai siang ini ya, bersama dengan Desi kita bakal seru-seruan. Buat teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 48 94 990. Buat kamu yang belum mendownload aplikasi kami RRI Digital, ayo segera download biar kamu juga bisa gabung, request lagu, salam-salam, kemudian yang ada di luar kota Palapak-Pak juga ya teman Pro 2. Biasa nih ada yang suka gabung ya dari Jakarta sana ya, ada

kakak siapa ini yang suka request lagunya itu, Angie Carvalho itu ya, aduh lupa lagi namanya. Semoga di siang ini kakaknya lagi dengar Pro 2 Pak-Pak ya. Nanti kalau mau request lagu bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2.

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Oh, you're alright.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Klaim seni merayu Tuhan mengajak penonton muda melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi buku karya Habib Jafar tersebut menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Hikmah awalnya merasa kehidupan berjalan baik-baik saja, namun kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ia menilai keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat justru dapat membuat seseorang kehilangan arah. Ada salah satu dialog yang sangat aku suka dari film ini, pelan-pelan tapi pasti, ujarnya. Salah satu penonton mengaku melihat perjalanan Hikmah sebagai gambaran dari pengalaman pribadinya. Ia merasa beberapa adegan dalam film mengingatkannya pada masa ketika menghadapi tekanan dan kelelahan. Ia juga menilai kondisi Hikmah saat menghadapi keterpurukan terasa dekat dengan kehidupan manusia. Film menjadi cerminan buat aku dan menginspirasi, ujarnya. Seni Merayu Tuhan merupakan produksi Wahana Kreator Nusantara yang diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Jafar. Film ini dibintangi Ari Irham, Teuku Rizky Lutesa, serta sejumlah pemeran lainnya, dan kini sedang tayang di bioskop. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 11 lebihnya 18 menit waktu Indonesia Timur. Itu berarti buat kamu ya yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, apalagi kemarin-kemarin kayaknya pekerjaan lagi tertunda-tertunda ya, karena banyak kegiatan 17-an. Sudah mulai kembali aktivitas dari kemarin sampai hari ini ya, teman Pro 2. Tentunya, biar makin semangat buat kamu yang masih sibuk dengan setumpuk pekerjaan ya, makin semangat kalau ditemani dengan alunan lagu ini. Ada satu miliknya Glenn Fredly dengan Perempuanku, kemudian ada Ik Gitaf dengan Masih Ada Cahaya.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Indonesia sesungguhnya. Teman berdua satu requestan datangnya dari kakak Nox yang ada di Kalimantan dan juga kakak Sharon yang ada

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, dengan cuaca kota Palafak-fak saat ini, mendung-mendung ini, semoga jangan hujan dulu ya teman Produa ya. Tentunya ada yang punya jemuran belum kering, jam segini jangan dulu turun hujan. Tapi kalau mau hujan juga boleh ya, karena ya kota Palafak-fak lagi kesulitan air bersih juga ya, karena katanya debit air lagi menurun. Wah, kita juga ikut-ikutan beli air nih teman Produa ya. Semoga di kota kamu ya, di luar sana kamu tidak kekeringan juga seperti kami di kota Palafak-fak ya. Tapi lumayan lah, dalam sebulan bisa ngalir sekali dua kali ya, puji Tuhan ya teman Produa. Baik teman Produa, hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, buat teman Produa yang mau request lagu, yang mau salam-salam, di situ tunggu ya di WhatsApp Produa di 0811-4894-990. Jangan lupa requestannya itu jangan lagu-lagu berdialek daerah, contohnya lagu Ambon, atau kakak dorang suka lagu Padang, atau suka lagu dangdutan, ya itu nanti kakak dorang bisa request di Pro 1 di sebelah ya. Bisa langsung request di Pro 1 kalau lagu-lagu berdialek daerah atau lagu-lagu dangdutan gitu ya teman Pro 2 ya. Ya, kalau di Pro 1 maksudnya, aduh. Kalau di Pro 2, kakak Dora bisa request tuh lagu pop Indonesia, pop barat, dan juga jangan requestnya tuh lagu-lagu lawas juga ya, karena Produa ini adalah ruangnya anak muda. Tentunya lagunya itu lagu-lagu yang lagu-lagu sekarang yang penuh semangat buat menyemangati kamu semua ya teman Produa yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ada satu miliknya Samuel Cipta dengan Senja Surut Kota. Kemudian ada Solja dengan Cinta Gila. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

Bersama Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Kakak Taken yang ada di Kota Palapa, yang lebih tepat ada di Kompleks Luri RCN, dengan satu liriknya Justy Aldrin dengan

suka dengan lagunya ya. Semoga tidak kehilangan si dia saja ya kakak ya. Semoga menghibur ya buat kakak Taken dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fakma. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

42 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 12 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan di siang ini ya, topik pembahasan kita seputar UMKM. Dan topik kita adalah anak muda pilar penggerak UMKM di era ekonomi digital. Mengapa anak muda jadi pilar utama ini, teman Pro 2? Karena yang pertama, paham teknologi secara alami, cepat beradaptasi dengan platform digital, alat pemasaran, dan juga sistem transaksi online. Kemudian berani berinovasi dan ambil resiko, tidak terikat pola lama, siap mencoba hal baru, menciptakan produk sesuai dengan tren masa kini. Dan juga jangkauan pasar lebih luas, mengerti selera generasi sebayanya, bisa terhubung ke pembeli di mana saja lewat internet. Kemudian membawa nilai baru, produk lebih kreatif, ramah lingkungan, bernilai sosial, dan juga sesuai dengan gaya hidup kekinian. Apalagi minuman sekarang ini ya, katanya minuman-minuman kekinian, kemudian kue-kuenya juga jajanan gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi ya dari perkembangan zaman ya, makin kue-kue juga itu ya, apalagi kalau bagian kue-kue itu mulai kue ini, aduh macam-macam ya. Rasanya juga yang tidak kalah enak. Kemudian tampilannya juga menarik ya, teman Pro 2 ya. Kemudian tapi kue-kue pasaran juga masih tidak kalah enak ya, teman Pro 2, seperti kue cucur, kemudian ada nagasari. Kue-kue pasar itu juga tidak kalah enak ya, teman Pro 2. Jadi bukan berarti yang di pasaran itu cuma kue-kue atau minuman kekinian saja ya, teman Pro 2 ya. Tapi jajanan pasar juga masih tetap menjadi pilihan banyak orang ya. Apalagi kalau sudah terbiasa yang aduh sukanya itu makan jajan pasar seperti kue apa gitu ya. Ada lumpia, itu gorengan ya. Gorengan ya masih tetap ya, teman Pro 2 ya. Dan kemudian minuman-minuman kekinian juga ya, harus pintar-pintar melihat juga ya, teman Pro 2. Jangan sampai banyak menggunakan pemanis-pemanis buatan. Kalau kita sendiri bisa buat ya, seperti di rumah kita punya blender, juicer gitu ya, untuk buat jus. Kenapa ya, kalau kita sendiri buat di rumah biar makin sehat buah-buahannya. Jangan karena mengikuti tren-tren anak muda sekarang yang suka di kedai-kedai, kemudian kita juga harus bisa melihat ya, jangan sampai minum minuman yang banyak pemanis-pemanis buatan. Karena dunia sekarang ini ya, teman Pro 2, soal penyakit itu dia tidak lihat umur ya. Kalau dilihat malah orang-orang tua kita yang sudah 70-an, 80-an, ya mereka masih kelihatan segar-segar ya, masih umur panjang, puji Tuhan. Karena mereka menjaga pola makan juga ya, jangan karena tergaul kalau minum ini, minum yang ini boleh, biar anak-anak kekinian. Jadi ya kalau sekali-sekali boleh ya, teman Pro 2, tidak juga melarang, tapi demi kesehatan kita juga harus memperhatikan segala sesuatu yang kita makan, kita minum. Jangan karena aduh ini enak ini jadi beli saja, beli makan dulu, masih muda jadi makan minum dulu tanpa kita melihat dari segi kesehatan juga ya, teman Pro 2. Kemudian peran nyata anak muda dalam ekonomi digital. Pemasaran kreatif, membuat konten menarik di TikTok, Instagram, di YouTube, cerita produk lebih dekat ke pembeli. Kemudian digitalisasi operasional, catatan keuangan, stok pesanan lewat aplikasi, kerja lebih cepat dan juga rapi. Yang penting kamu
pintar-pintar ngomong gitu ya, untuk menarik pembeli, peminat, biar makin laris manis. Kayak sekarang ini kalau mau dibilang ya teman Pro 2, UMKM anak muda itu sangat banyak, apalagi di Kota Palafak-Fak ya. Kami kalau ada punya kegiatan ya, pasti mengikut sertakan UMKM, baik itu anak muda ya. Tapi kalau dilihat-lihat banyak ya anak muda yang punya usaha-usaha kecil-kecilan. Terus kemudian usaha itu tidak harus buka lapak di punya tempat tersendiri gitu ya, punya kios apa ya. Teman Pro 2 sekarang itu dari rumah langsung lewat media sosial saja. Don't chat. So kasih masuk di Facebook, di TikTok, sedikit lagi so ada pemesanan toh. Yang penting pintar-pintar kita bagaimana bisa menarik perhatian para konsumen. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya, ada juga ini, ada requestan ini juga ya teman Pro 2 ya, dari kakak dorang yang suka pantauin kami nih di Pro 2 Fak-Fak. Baik yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar Kota Palafak-Fak, bisa gabung di WA Pro 2 ya, di 0811 4894 990. Dan juga yang suka mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, ada kakak Irma ini yang ada di Medan. Kakak Irma dengan satu pilihan lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir.

0: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
0: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke. Okay.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Baik teman Prodo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya teman Prodo dengan pokok pembahasan kita seputar UMKM anak muda dan juga seputar ya ekonomi digital. Yang ketiga, langkah anak muda mengembangkan UMKM secara digital. Pilih ide dan produk yang sesuai. Sesuaikan dengan minat, keahlian, dan kebutuhan pasar. Bangun kehadiran online. Harus ada profil yang lengkap, konten yang menarik, tampilan produk rapi, kemudian pelajari pemasaran sederhana. Konten yang relevan, waktu unggah yang tepat, kemudian interaksi dengan pengikut kamu. Tapi kalau kamu pasarnya langsung ya, pasarannya itu langsung kayak di kamu punya kedai-kedai begitu ya. Jangan cuma menjaga tampilannya atau packagingnya yang bagus, tapi soal rasa ini seperti makanan, minuman itu harus kamu perhatikan. Harus menggunakan juga bahan-bahan yang bagus ya. Dibilang bahan-bahan apa? Premium. Pokoknya bahan yang bagus lah begitu ya. Kan kita kurang gitu paham dengan bahan-bahan kue ya teman produk. Kalau bikin lontar boleh ya, tapi kalau buat kue-kue yang lain, aduh perlu belajar ini. Soalnya tidak terlalu fokus untuk bagian kue-kue begitu ya teman produk ya. Kemudian gunakan alat digital yang gratis atau murah, seperti aplikasi desain, akun media sosial, fitur analitik bawaan. Kemudian kelola keuangan dan catat dengan rapi. Dan tentunya kalau sudah hari ini keuntungannya sekian, kamu harus pisahkan mana untuk beli bahan-bahan, mana untuk kamu simpan untuk putar modal lagi toh. Jangan karena hari ini keuntungan banyak, aduh kayak ini ya, ada tas yang bagus ini yo, ada sepatu yang bagus, jadi kayaknya saya harus beli. Wow, nanti besok bagaimana ini? Kakak Dora mau bikin jualan lagi. Apa nama? Modal itu sudah berkurang ya. Jadi kalau boleh pintar-pintar ya untuk membagi keuangan kamu. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal lain lagi ya teman produa ya. Karena kalau perempuan itu memang mata itu bukan tangan saja yang suka belanja, tapi mata juga ini tidak bisa untuk rem-rem ya. Kalau lihat tas yang bagus, baju yang bagus, sepatu, akhirnya ya nanti usaha jadi gulung tikar bagaimana ini ya. Jadi sebagai pengusaha kecil-kecilan ya, UMKM ya anak muda itu harus pintar-pintar mengatur keuangan dengan baik. Kemudian jaga kualitas dan kepercayaan. Konsisten, layanan ramah, responsif terhadap keluhan. Jadi kalau hari ini ada yang memberikan masukan, kamu jangan marah-marah. Tuh kakak dong marah-marah. Aduh ketong subikin yang paling enak itu kak. Baru kamu masih bilang lagi ketong pu ini begini. Harus bisa menerima ya. Jangan marah-marah, kemudian harus ramah dengan pembeli. Dora bilang pembeli itu raja ya. Jadi harus ramah, kemudian biar hari ini dong beli, besok lagi dong sebalik beli lagi, lusa, apalagi kalau dong bawa dong pu teman, kue ini enak, kok minuman ini enak di sini. Kedai ini dia punya, ada dia punya menu ini yang luar biasa enak. Akhirnya dari mulut ke mulut banyaklah pelanggan tuh, jadi harus ramah. Kemudian teman produa, belajar dan berkembang terus. Ikut tren, pelajari strategi baru, evaluasi hasil. Dan tentunya bisa juga belajar dari orang lain juga ya teman produa ya. Kalau mungkin, oh yang sana ini sama ya, mereka punya, mungkin mereka punya jualannya sama, tapi soal rasa paling pasti beda ya teman produa ya. Tampilan mungkin juga bisa mirip-mirip. Dong bilang Betty,
beda-beda tipis, tapi kalau soal rasa ya pasti beda juga ya teman Produa ya. Don bilang beda tangan tuh pasti beda rasa, beda koki katanya ya. Apalagi seputar makan dan minuman ya, seperti jajanan gitu teman Produa. Sebelum kita lanjut ya teman Produa, ada yang request dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan di sini, ada 3 nomor lagu. Jadi ada 4 ini ya, 1 dari requestan dan juga 3 dari playlist kita. Baik teman Produa, ada 1 miliknya Jasmine Electric dengan Merancang Masa Depan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

warna kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat Bang Al yang sudah gabung ya di Pro 2 Pak. Dan ada kakak siapa tadi nih? Kakak Nyongli juga, selamat siang. Baik teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari Mas Irul yang ada di Misdal, Misi Dalam, dengan satu miliknya Noah yang terdalam. Terima kasih ya buat Mas Irul sudah gabung ya bersama dengan kami nih.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

82 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman produ yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih dengan topik kita seputar anak muda dan juga UMKM dan juga ekonomi digital. Yang berikut ya teman Pro 2, tentang tantangan dan juga solusi. Jadi setiap usaha itu pasti ada tantangan. Yang penting jangan mudah menyerah, harus lebih sabar, kemudian punya kemauan, terus mencoba ya anak-anak muda ya. Apalagi kamu punya usaha yang ya mungkin hari ini belum begitu laris manis, tetap semangat, tetap mau mencoba, tetap mau berusaha, tetap melihat mungkin ada kekurangan ya pada jualan kamu. Aduh, ini bagaimana ini ya? Ada kurang di mana ini? Atau mungkin soal rasa atau soal tampilan atau kemasannya mungkin harus yang lebih menarik lagi biar pelanggan kamu lebih puas ya teman Pro 2 ya. Kemudian solusinya fokus ke keunikan produk. Bangun komunitas pelanggan, belajar dari data kerjasama antar pelaku UMKM. Kemudian masa depan, ekonomi digital akan semakin berkembang, anak muda memegang kuncinya. UMKM beradaptasi, bertahan dan berkembang, yang diam akan tertinggal. Kalau kamu punya semangat, kamu punya kemauan yang besar ya teman Pro 2 ya dalam mengembangkan usaha kamu, tentunya orang bilang apa ya, tidak mengkhianati hasil usaha, tidak mengkhianati hasil. Tentunya kalau kamu ada usaha pasti juga ada hasil yang sangat memuaskan. Jadi anak muda ya, tetap semangat dalam mengembangkan usaha kamu di dunia UMKM. Tentunya bersainglah, bersaing yang sehat. Kemudian percaya diri dengan apa kemampuan kamu untuk membuka usaha yang kecil-kecilan dengan modal yang terbatas. Tetapi kalau kamu punya semangat, kamu punya keinginan yang besar untuk menjadi siapa tahu nanti kamu bisa buka lagi lapaknya di mana, ada berikut-berikutnya yang kedua, yang ketiga, siapa tahu ya teman Pro 2. Karena yang penting kita punya usaha, kita punya modal yang bisa kita putarkan dengan baik. Kemudian jangan pernah menyerah kalau kamu mempunyai kendala-kendala dalam berusaha. Tetap semangat ya teman Pro 2, apalagi generasi muda kita ini pintar-pintar. Dorong cari cuan itu gampang-gampang saja. Masuk rekening. Tinggal sekarang itu tinggal TF saja toh. Beli apa yang 10.000, 30.000 kah, TF saja. Makanan sudah datang, minuman sudah datang. Jadi ya tetap semangat ya buat semua teman Pro 2, terutama yang mempunyai usaha di bidang UMKM. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti kita di sore ceria ya teman Pro 2, di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya badai dengan sakit dua kali. Aduh, sakit dua kali ini, baru dua kali putus kah? Semoga mau terhibur ya buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Di pukul 13 waktu Indonesia Timur, 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi seputar dunia olahraga. Satu informasi yang dikutip dari antaranews.com, ganda campuran Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tisya Munggaran menyelamatkan 4 poin untuk memenangi laga debut mereka pada kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada Selasa 18 Agustus 2026. Bimo dan Arya bangkit dari ketertinggalan 16-20 pada game penentuan sebelum menundukkan pasangan Prancis Julien Mayo dan Lea Palermo 21-12, 13-21, 22-20 pada babak 64 besar. Bimo mengatakan mereka berusaha tidak melakukan kesalahan sendiri ketika berada dalam kondisi, saya ulangi, dalam posisi tertekan tersebut dan memilih berkonsentrasi pada satu poin demi satu poin. Bimo dan Arlia membuka pertandingan dengan baik setelah menguasai game pertama 21-12, namun takluk di 21-13 pada game kedua, sebelum memenangkan game penentuan dengan 20-16. Arlia mengakui ketegangan tampil untuk pertama kalinya pada kejuaraan dunia turut mempengaruhi permainan mereka. Bimo mengungkapkan atmosfer kejuaraan dunia berbeda dibandingkan turnamen yang sebelumnya mereka ikuti. Baik teman Prodo, untuk menyemangati kamu di siang ini ya, walaupun cuaca Kota Palafak-Fak siang ini terlihat mendung ya di luar sana. Semoga hati kamu tidak mendung nih ya teman Prodo ya. Tetap semangat dalam beraktivitas, dalam menjalani hari-hari hidup kamu. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu, mendatangkan banyak-banyak rejeki dan juga segala sesuatu yang kamu usahakan, upayakan itu mendatangkan hasil yang baik. Baik teman produser satu miliknya Giselle dengan cara lupakanmu.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan Desi di Santai Siang. Tentunya di pukul 13 ini ya, teman berdua, informasi seputar dunia olahraga. Timnas Voli Putri Indonesia akan bersaing dalam ajang AFC Women Continental 2026 yang akan digelar di Tianjin, China, sebelum mengikuti SEA Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Berdasarkan keterangan pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia melalui media sosial resmi yang dipantau di Jakarta, pada Selasa, Timnas Putri akan menghadapi tiga negara dalam ajang tersebut, yaitu Kazakhstan, Thailand, dan Australia. Garuda Pertiwi akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Kazakhstan pada Sabtu 22 Agustus 2026, kemudian melawan Thailand pada Senin 24 Agustus, serta menghadapi Australia pada Rabu 26 Agustus. Masing-masing laga yang berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium itu akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Voli Indonesia, Marco Sugiyama, telah memanggil 14 pemain untuk menghadapi ajang tersebut. Para pemain sudah dicoba dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk Sea Women 5 Cup 2026. Kemudian di posisi outside hitter terdapat nama-nama pemain berpengalaman, yakni Mediol, Yoku, Asahra, Dwi, Fabian, Ersandin, Devega, Venisa, Dwi Oktaviani, dan Tina Shiva. Posisi middle blocker diisi Chelsea Berliana Nurtomo, Maradanti Namira, dan Giovanni Eka. Sementara itu di Arneta Putri, ada juga Arneta Putri dan Sakira Ayu dipercayakan sebagai sitter. Posisi libero ditempati Inda Guretno dan Fajriahni Emma Herawati. Ajang tersebut juga menjadi bagian dari persiapan untuk menghadapi SEA Games 2026 yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com. Satu miliknya Petra Sihombing dengan Istimewa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfa.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Teman Brodua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Brodua, Persiba Balikpapan akan menggunakan Stadion Surabaya Lamongan, Jawa Timur sebagai stadion kandang sementara menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 menyusul Stadion Batakan dalam proses perawatan. Menurut CEO Persiba Balikpapan, Arfi Perwira di Balikpapan menjelaskan bahwa pemeliharaan Stadion Surabaya Surajaya yang merupakan markas klub Persela Lamongan diputuskan dengan pertimbangan fasilitas, akses operasional, serta kondisi geografis. Menurutnya, opsi tersebut paling memungkinkan untuk menjaga ritme kompetisi. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang digunakan sejumlah kontestan Grup Timur sebagai stadion kandang pada musim 2026-2027. Arfi menegaskan pemindahan stadion tuan rumah bersifat sementara sehingga proses perawatan Stadion Batakan dinyatakan selesai. Manajemen Persiba juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai jadwal perawatan Stadion Batakan. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Satu miliknya ada band dengan Tak Ada Lagi Cinta. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Petenis Indonesia Anthony Susanto kembali memetik kemenangan pada turnamen Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour Amman World Tennis Champion 2026 yang berlangsung di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali pada Selasa 18 Agustus 2026. Anthony mengalahkan Karim Hakim dalam pertandingan ketat dengan skor 6-1, 7-6, 7-2 untuk membukukan kemenangan keduanya sekaligus menjaga peluang menjadi juara grup A. Bermain di lapangan V, Anthony tampil dominan pada set pertama dan hanya kehilangan satu game untuk mengamankan kemenangan 6-1. Namun memasuki set kedua, performanya sempat menurun. Sejumlah kesalahan sendiri membuat Karim mampu memberikan tekanan hingga kedudukan imbang 6-6 dan memaksa pertandingan dilanjutkan melalui tie break. Anthony yang memiliki pengalaman serta mental bertanding mumpuni mampu menjaga ketenangan pada situasi tersebut dalam menyudahi perlawanan Karim dengan kemenangan 7-2 pada tie break. Dengan kedua kemenangan yang telah dikantongi, Anthony untuk sementara memuncaki klasemen grup A, ia masih memilih dua pertandingan tersisa untuk menentukan posisi akhir di grup, yakni menghadapi Arjen Pandit dan Jake Tempo. Sementara wakil dari Indonesia, Nathan Barki, harus mengundurkan diri dari pertandingan melawan Maximus Xavier Wong asal Singapura karena cedera pergelangan tangan yang kembali kambuh. Pada pertandingan lain di grup B, petenis Amerika Serikat Alexander Chang juga untuk sementara memimpin klasemen setelah membukukan dua kemenangan. Chang sebelumnya mengalahkan Abhinek Batola dan kembali meraih hasil positif pada Selasa dengan menundukkan Igor Kolarik dua set langsung 6-2, 6-1. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di Santai Siang. Masih bersama dengan Desi hingga nanti di pukul 18 di Sore Ceria. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di siang ini. Ada satu miliknya Agnes Monica, Cinta Mati.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 4 menit, 5 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. 1 jam ke depan, Desi mau buka jalur nih buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam. Bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 48 94 990. Dan juga bisa melalui RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang belum mendownload, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Dan di pukul 14 ini ya, teman Pro 2 ada satu miliknya Mahalini dengan Buru. Kemudian ada Nicki Minaj dengan Super Girls. Tetap stay tune di Pro 2 Fak.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Selamat siang teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat Kakak Hayati yang ada di, aduh lupa lagi di sana ini nama apa kampungnya, lupa lagi. Dan juga buat Kakak Awa, selamat siang yang sudah gabung ya bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Tentunya sehat-sehat semua ya di siang ini. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990. Dan juga melalui live TikTok Pro 2 di siang ini. Tentunya untuk menjadi penyemangat, mau menghibur semua teman Pro 2 ya, yang lagi apa nih siang-siang ini di cuaca Kota Palang Fak-Fak siang ini lagi mendung ini, atau lagi ini ya, belum lagi pantau-pantau keluar jendela situ ya, jangan-jangan dari tempat duduk dilihatnya mendung, jangan-jangan sudah turun gerimis-gerimis mengundang siang-siang berhabis makan baru kalau tidur siang dengar lagu di Pro 2. Weh, pas sudah. Buat kakak dorang yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar Kota Palang Fak-Fak yang mau gabung bisa langsung gabung di RRI Digital dan juga melalui live TikTok Pro 2, bisa juga melalui WA Pro 2 di 08 11 48 94 990.

Ya, buat Kakak Hayati yang ada di kota, minta maaf ya, lupa nama kampung ini. Aduh, faktor U jadi sampai sulupa ya buat Kakak Hayati dan keluarga tercinta yang ada di kota. Siang-siang ini lagi apa ini? Ada satu miliknya Raimla Ode dengan Bersan Jagurau. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Hayati bareng keluarga yang ada di kota. Semoga lagi stay tune ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram,

datangnya dari kakak Kacong yang ada di Kota Palapapa. Dengan satu requestan datangnya dari Mahadewi dengan Padi maksudnya ya, dengan judul Mahadewi. Semoga buat terhibur ya buat semua teman berdua juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Baik, teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fakfak. Ada kakak Gemini nih yang ada di Medan, sudah request lagu dengan pilihan lagu dari BCL. Kita dengar dulu requestan dari kakak dorang yang ada di Medan, yang ada di Fakfak, yang ada di mana-mana lagi nih. Yang mau gabung bisa langsung gabung. Mau request lagu, yang mau salam-salam. Lagunya lagu pop Indonesia, pop barat. Kalau yang suka lagu dialek daerah, contohnya kayak lagu Ambon, oh, itu tidak bisa ya. Kakak dorang yang suka lagu Ambon itu di Pro 2 kami tidak bisa untuk memutar requestan dari kakak dorang yang suka dengan lagu-lagu berdialek daerah. Bukan saja lagu Ambon ya, lagu berdialek daerah dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang boleh cuma lagu pop Indonesia, pop barat. Kalau lagunya juga lagu lawas itu kami di Pro 2 juga tidak bisa memutarkan lagu-lagu lawas ya. Kalau kakak dorang suka lagu-lagu lawas, lagu dangdut, lagu berdialek daerah, bisa langsung mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kakak dorang bisa request di Pro 1 ya, teman Pro 2. Kita dengar dulu ya requestan dari kakak Gemini yang ada di Medan dengan satu miliknya BCL dengan Karena Ku Cinta Kau.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengan satu miliknya Dewa 19 dengan judul Dewi. Semoga buat terhibur ya buat kakak Julvan dan juga semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 4 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya disampaikan informasi seputar Papua, Papua Barat. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id.

Memasuki 81 tahun Indonesia Merdeka, Pelayanan Pencarian dan Pertolongan atau SAR di Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kelembagaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pos SAR Fakfak harus melayani wilayah yang luas dengan jumlah personil yang terbatas. Kepala Pos SAR Fakfak Abdi D. Takamokan mengatakan saat ini hanya terdapat 7 personil aktif yang bertugas memberikan pelayanan SAR bagi sekitar 90 ribu penduduk yang tersebar di 17 distrik. Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan respon tercepat

respon cepat ketika terjadi kecelakaan maupun bencana. Menurutnya, wilayah kerja POSAR Fakfak cukup luas karena mencakup kawasan hingga perbatasan Teluk Bintuni dan Kaimana, bahkan mendekati Pulau Adi. Sementara itu, POSAR Fakfak masih berstatus sebagai pos di bawah kantor SAR Sorong, Papua Barat Daya. Abdi pun menjelaskan status kelembagaan tersebut turut mempengaruhi kecepatan pelayanan karena dalam sejumlah penanganan pihaknya harus berkoordinasi dengan kantor SAR Sorong. Jika status kami masih pos, maka pelayanan terkesan lamban karena harus selalu berkoordinasi dengan Sorong, jelasnya. Harapan peningkatan pelayanan muncul setelah Bupati Fakfak Samaun Dahlan memberikan rekomendasi resmi untuk mendorong perubahan status pos SAR Fakfak menjadi kantor SAR. Abdi mengapresiasi dukungan pemerintah daerah tersebut dan berharap rekomendasi itu segera ditindaklanjuti hingga terbitnya surat keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Sejak berdiri pada tahun 2008, POSAR Fakfak terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan masyarakat dalam penanganan berbagai kondisi kebencanaan. Abdi berharap peningkatan status kelembagaan dapat memperkuat kemandirian dan mempercepat respon SAR, sekaligus mendukung aktivitas investasi di Fakfak. Kami siap mendukung dalam hal pemantauan dan pelayanan keselamatan serta kenyamanan para investor dalam bekerja di areal pelayanan dan penerbangan di wilayah Kabupaten Fakfak serta membuka lapangan kerja baru, ungkapnya. Selamat sore buat semua teman Prodo yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Masih bersama dengan Desi di sore ceria hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat teman Prodo yang mau request lagu, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Prodo maupun melalui live TikTok Prodo di sore ini. Satu miliknya Drop dengan Aku Cinta Kau dan Dia.

kita Indonesia. Sesungguhnya satu requestan datangnya dari Mas Arim Widodo dengan satu miliknya Tulus dengan Teh Hijau.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
4: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
6: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Teman Pro 2, Polres Biak Numfor resmi memperbarui filosofi moto internalnya menjadi MAMRI. Pembaharuan ini bukan sekedar perubahan kata, tetapi penegasan arah pengabdian Polri di wilayah Biak Numfor agar lebih menyatu dengan nilai kearifan lokal dan tuntutan pelayanan masyarakat modern. Moto MAMRI merupakan akronim dari melindungi, amanah, mengayomi, bersinergi, responsif, dan integritas. Keenam nilai ini dirumuskan sebagai pedoman bagi seluruh personil Polres Biak Numfor dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK dalam keterangan pers menjelaskan bahwa penambahan kata bersinergi menjadi pembeda utama dalam pembaruan kali ini. Melindungi, nilai pertama menempatkan personel Polres Biak sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota diminta hadir di tengah masyarakat untuk mencegah berbagai ancaman, gangguan Kamtipmas, serta menciptakan rasa aman di lingkungan. Amanah, setiap personil mengemban tugas negara dan kepercayaan masyarakat. Amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan tanpa penyalahgunaan wewenang. Kata mengayomi, Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum. Melalui nilai mengayomi, anggota Polres Biak Numfor hadir dengan pendekatan humanis, ramah, dan memberikan rasa teduh bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Bersinergi, ini menjadi ruh baru dari moto MAMRI. Polres Biak berkomitmen aktif membangun kolaborasi TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Mengacu pada semangat lokal, satu tungku tiga batu, Polres meyakini bahwa keamanan tidak bisa diwujudkan sendiri, melainkan melalui kerjasama dan gotong royong. Sementara responsif, Polres Biak dituntut memiliki sikap tepat, cepat tanggap terhadap setiap laporan, aduan, dan situasi darurat yang dialami warga. Kehadiran polisi harus bisa dirasakan masyarakat saat dibutuhkan. Integritas, sebagai prajurit berbayangkara, seluruh personel diingatkan untuk menjunjung tinggi integritas. Bekerja jujur, berpegang pada kode etik profesi Polri, menolak korupsi, dan menjaga marwah institusi menjadi harga mati. Dengan maksud kata bersinergi, filosofi kesatria MAMRI kini dinilai lebih utuh dan membumi. Seorang MAMRI sejati tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga mampu merangkul semua pihak untuk berjuang bersama demi kepentingan bersama. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Satu milik Tiara Andini dengan Adu Bola Mata.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Papua Barat berencana kembali menggelar Festival Teluk Berau pada September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Distrik Kokas, khususnya kawasan Teluk Berau, dengan mengangkat tradisi pasar barter sebagai warisan budaya masyarakat setempat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Fredikus Warpopor mengatakan, Festival Teluk Berau merupakan upaya menghidupkan kembali kegiatan budaya yang sebelumnya pernah dilaksanakan di wilayah Kokas namun sempat tidak berlanjut selama beberapa tahun. Menurut Fredikus, pelaksanaan festival tahun ini akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter di Kampung Mambuni-Buni. Tradisi tersebut dinilai memiliki nilai budaya penting karena menjadi ruang persaudaraan dan perjumpaan antara masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan maupun pesisir. Ia pun menjelaskan praktik pasar barter selama ini dilakukan masyarakat setiap hari Sabtu melalui festival. Tradisi tersebut akan dikemas dalam bentuk kegiatan budaya yang lebih terbuka sehingga masyarakat dari luar daerah dapat datang menyaksikan sekaligus mengenal tradisi yang masih dipertahankan tersebut. Selain proses barter yang menjadi atraksi utama, festival juga akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan budaya. Di antaranya penampilan tarian seni tradisional serta permainan tradisional masyarakat yang diharapkan dapat memperkuat daya tarik Festival Teluk Berau. Fredikus menambahkan Festival Teluk Berau tidak hanya melibatkan masyarakat Fakfak, pihaknya juga akan mengundang keluarga dari kawasan Tarop dan Wargayat. Saya ulangi, Tarop dan Wargayat untuk mengikuti napak tilas perjalanan leluhur yang menggambarkan hubungan masyarakat pesisir dengan wilayah Fakfak sejak masa lalu. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

82.1 requestan kembali datangnya dari Mas Arim Widodo yang ada di seputaran seberang ya. Satu miliknya Nadib Basalama dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Semoga buat terhibur ya buat Mas Arim dan semua teman-teman yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Pakpak.

2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: FM.
1: Bro, kamu tahu nggak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
2: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
1: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
2: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
1: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
2: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
1: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

3 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Hingga 1 jam ke depan, disi temani ruang dengar teman Pro 2 di sore ceria dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Gas, kamu tahu Fikri kan?
4: Mm-hmm.
3: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
4: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
3: Mabok ya dia?
4: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
3: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
4: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
3: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
4: PUB?
3: Pak Ustadz baru.
4: Shh.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani segala aktivitas teman Pro2 di sore ini. Buat teman Pro2, kakak Dora yang sudah pada siap-siap ini dari tempat kerja menuju ke rumah, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan segala baik, tak kurang satu apapun. Buat kakak Dora yang masih setia bersama dengan kami melalui RRI Digital, bisa gabung-gabung ya, mau request lagu, yang mau salam-salam, boleh-boleh saja. Langsung ke WhatsApp Pro2 di 0811 4894 990. Tetap stay tune di Pro2 Fak-Fak.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 44 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Produk ini keren banget, bahan bakunya dari buah pala loh.
3: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
2: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
3: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
2: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
3: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
2: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Produa, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak-Fak. Teman Produa, kebiasaan orang yang mudah mendapat kepercayaan. Menurut kamu bagaimana? Nah, teman Produa, menurut psikologi penjelasan bahwa menjelaskan bahwa membangun kepercayaan tidak terjadi hanya lewat kesan pertama yang baik. Kepercayaan justru dari kebiasaan kau yang konsisten, yang menunjukkan keandalan dan rasa hormat. Orang yang cepat dipercaya biasanya menerapkan kebiasaan tersebut secara alami setiap hari. Nah, teman Produa, kebiasaan yang membantu seseorang cepat dipercaya oleh orang lain itu apa saja, teman Produa? Kalau saya sih pribadi sangat percaya pada orang ya. Kita tidak perlu bahwa harus memikirkan bahwa oh si dia ini nih dia begini begini begini begini. Kalau memang dia orangnya ada sesuatu gitu ya, mungkin entah itu sifatnya yang kurang bagus atau yang bagaimana ya, teman Produa, pasti setelah berjalannya waktu kita bisa tahu ya orangnya tuh seperti apa, kepribadiannya tuh seperti apa. Jadi kalau kita baru bertemu dengan orang baru ya harus berpikir yang positif ya. Bukan saja orang baru, teman Produa, siapa saja kita harus berpikir yang positif biar kita berteman dengan siapa itu tidak sampai terlalu canggung ya, bahwa aduh saya lebih nyaman tuh bergaul dengan orang ini, boleh dengan orang ini boleh ya, yang ini jangan ya kita bergaul. Ini semua kita harus bergaul, kita harus bisa percaya orang gitu ya, teman Produa. Jangan terlalu berpikir yang terlalu jauh sebelum kita tahu lebih tepatnya itu seseorang itu seperti apa ya, teman Produa. Yang berikut, yang pertama, menunjukkan empati yang tulus. Sebagian orang secara alami membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka. Mereka berusaha memahami perasaan orang lain secara lebih mendalam, bukan sekedar permukaan. Empati yang tulus tanpa mengharapkan balasan inilah yang membuat mereka mudah dipercaya. Yang kedua, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Orang yang mudah dipercaya selalu berusaha membuat lawan bicara merasa benar-benar didengar. Mereka tetap memberi pendapat atau saran, tetapi mendengarkan menjadi prioritas utama mereka. Sikap mendengarkan tanpa terburu-buru menanggapi menciptakan ruang aman bagi lawan bicara. Sebelum kita lanjut, teman Produa, Desi punya 3 nomor lagu. Salah satunya ada Adrian Khalif, Makan Tuk Cinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Teman Produk, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang ketiga, selalu bersikap jujur. Kejujuran tidak selalu berarti berbicara secara belak-belakan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Sikap ini membuat mereka dapat diandalkan karena orang lain tidak perlu menebak-nebak sikap mereka. Kejujuran yang konsisten mendorong orang lain untuk turut bersikap jujur sebagai alasannya. Yang keempat, tetap tenang di bawah tekanan. Orang yang mudah dipercaya jarang panik atau bereaksi berlebihan saat situasi mulai kacau. Mereka lebih memilih menenangkan diri sejenak sebelum mencari solusi atas masalah yang muncul. Kehadiran yang tenang semacam ini membuat orang di sekitarnya merasa lebih aman. Yang kelima, mengakui kesalahan. Orang yang dapat dipercaya tidak berpura-pura kalau selalu benar dalam segala hal. Mereka mengakui kesalahan tanpa mencari alasan atau menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Sikap bertanggung jawab ini membuat orang lain semakin yakin untuk mempercayai mereka.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat, dirimu berharga.
4: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya, karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Teman Bruno, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang berikut, yang karena menghormati batasan orang lain. Orang yang membuat orang lain merasa aman, memahami pentingnya rasa saling menghormati. Mereka memperhatikan kebutuhan orang lain serta menghormati batasan yang telah ditetapkan. Mereka juga menyampaikan batasan pribadi secara jelas dan dengan cara yang baik. Yang ketujuh, menepati janji. Kepercayaan tidak dibangun lewat momen besar, melainkan tindakan konsisten sehari-hari. Ketika seseorang mengatakan akan melakukan sesuatu dan benar-benar melakukannya, itu menunjukkan keandalan. Mereka menghindari membuat janji yang sebenarnya sulit mereka penuhi di kemudian hari. Yang kedelapan, memberi pengakuan atas usaha orang lain. Orang yang dapat dipercaya membuat orang lain merasa dihargai lewat pengakuan yang tulus. Mereka tidak membiarkan usaha atau pencapaian orang lain berlalu tanpa diperhatikan. Yang kesembilan, yang terakhir, menghindari gosip. Orang yang dapat dipercaya menjaga cerita pribadi yang dibagikan oleh orang lain kepada mereka. Mereka lebih memilih dikenal sebagai orang yang mampu menyimpan rahasia dengan baik, meski tetap membicarakan orang lain, mereka melakukannya dengan penuh empati dan kebaikan. Jadi kalau sudah dipercaya, jangan sampai bocor, remlah bocor alus. Selesai teman ini dia cerita, dia bisa sambung lagi, tapi bocor di teman yang satu. Wah, ini akhirnya tidak bisa dipercaya ya teman berdua. Teman seperti itu ya harus hati-hati juga ya. Tidak semua rahasia kamu tentang kehidupan kamu harus diceritakan pada orang yang belum benar-benar bisa bertanggung jawab ya, untuk bisa menyimpan rahasia orang lain.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya satu miliknya Judika dengan bukan dia tapi aku. Mengantarkan kita ke pukul 17 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya teman berdua, dia sudah kelar nih temani ruang dengan teman berdua dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya teman berdua akan ditemani bersama dengan rekan-rekan yang lain ya di sore ceria hingga jaga malam. Jangan galau malam-malam, biar makin asik. Kamu jangan pindah frekuensi ya teman berdua. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Desi pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih buat semua teman Pro 2. Bye-bye.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Dari teman Produa, sudah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.
3: Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Nah itu dia satu lagu dari The Titans, Tanpa Berkata. Nah teman-teman, tadi Windy belum sempat buka ini, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Balik lagi bersama Windy di edisi sore ceria. Kalau tadi kalian udah ditemenin sama Kak Desi dari pukul 11 sampai pukul 6, nah sekarang kalian bakal ditemenin sama Windy dari pukul 6 sampai dengan di pukul 6 ini sampai nanti pukul 24.00. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Seperti biasa di satu jam pertama ini kita bakal santai-santaian dulu aja. Windy juga masih punya beberapa lagu. Ada beberapa lagu, salah satunya ada Remuk Jantungku dari Geisha nih yang bakal di play di jam 6 ini. Setelah ini, so langsung aja, ini dia

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita di Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman. Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman. Dan untuk pembuka di sesi jam 6 ini, nah karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 6.56, Windy bakal balik lagi nih di jam 7 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Satu lagu terakhir yang bakal Windy play di jam ini ada Seluruh Cinta dari Cakrakan.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Ada masih bareng Windy di edisi sore ceria ini nih, teman-teman. Di jam 7 malam ini nih. Nah, sekarang kita udah masuk di jam 7 nih ya. Di jam 7 waktu Indonesia Timur. Yang dimana aktivitas kita di hari ini mungkin udah mau selesai nih. Mungkin yang tadinya pada sekolah, sekarang udah pada di rumah. Atau yang kuliah juga udah pada pulang nih, mungkin udah beberes dengan tugas-tugasnya. Yang kerja juga mungkin udah sampai di rumah, udah bisa bersantai-santai nih. Dan biasanya ada satu momen yang cukup unik nih. Karena seharian kita sibuk, kalau seharian kita sibuk di kantor, pasti pikirannya tuh, aduh, kapan sih kita pulang? Nah, tapi pas waktu luang itu datang, pas udah pulang di malam-malam kayak gini tuh, biasanya kayak, aduh, bosan banget di jam segini, mau ngapain ya? Ya enggak sih? Nah, kalau teman berdua pernah ngalamin hal kayak gini, berarti sama dong, karena ini juga. Nah, kadang masalahnya bukan karena kita gak punya kegiatan ya teman-teman, tapi justru karena terlalu banyak pilihan, sampai akhirnya bingung nih mau mulai dari mana. Padahal malam sebenarnya bisa menjadi waktu yang enak nih untuk melakukan hal-hal sederhana. Gak harus selalu sesuatu yang besar ya teman-teman. Bisa sekedar duduk santai nih sambil dengerin musik, atau beres-beresin kamar, atau bisa juga nih baca-baca beberapa halaman buku. Bisa juga ngobrol dengan keluarga, atau main sebentar bareng teman-teman nih, nongkrong nih. Atau bahkan ya udah, kita rebahan aja sambil scroll TikTok IG. Karena istirahat juga bagian dari aktivitas ya teman-teman. Jadi kalau malam ini teman-teman ada yang merasa, aduh bingung nih di jam segini masih mau bikin apa, soalnya waktu bobo masih lama nih, santai aja. Mungkin malam ini memang waktunya kita berhenti sebentar dari kesibukan kita, karena hidup ini bukan lomba yang setiap waktunya harus menghasilkan sesuatu ya teman-teman. Karena kita cuma perlu waktu santai aja nih. Nah, waktu santai terbaik itu tetap di Pro 2 ini, karena kita punya beberapa lagu yang bisa menemani malam hari ya teman-teman, dan waktu bersantainya teman-teman nih. Kayak yang lagu yang bakal Windy puterin ini, ada Yes You Do, No I Don't dari Nuna, dan ada You Are Mine dari Distroop. Dan ada Bunch juga dari Oliver Tree. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Nah. Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi nih. Nah, kalau kita bicara soal waktu luang, pasti ada dua tipe manusia nih. Pertama, yang punya waktu luang tapi harus tetap produktif. Nah, ada yang langsung belajar, olahraga, mengerjakan tugas, mungkin atau mengembangkan hobi nih. Nah, di tipe kedua, ada yang punya waktu luang dikit, dipakai buat tidur atau rebahan. Dan jujur aja nih teman-teman, tipe kedua ini juga banyak peminatnya nih, termasuk ini sendiri ya. Tapi sebenarnya dua-duanya nggak salah ya teman-teman, karena setiap orang punya cara masing-masing nih untuk mengisi kembali energinya. Kalau setelah seharian beraktivitas, kita memilih duduk santai, mendengarkan musik atau sekedar ngobrol dengan keluarga, itu juga bisa menjadi bentuk istirahat. Yang penting jangan sampai waktu santai berubah menjadi waktu yang justru bikin kita makin capek nih. Nah, jadi mungkin malam ini kita bisa mencoba sesuatu yang sederhana. Kalau memang teman-teman mau main HP di malam hari ini atau di malam hari, silahkan ya teman-teman, tapi sesekali kasih jeda nih. Misalnya matikan notifikasi yang gak penting, terus atau putar lagu favorit, mungkin minum air putih atau duduk sebentar di luar rumah kalau situasinya aman. Nah, ngobrol dengan orang rumah juga gak kalah penting nih. Atau kalau memang udah capek banget, tidur lebih awal juga gak apa-apa ya teman-teman. Karena kita terlalu sibuk nih buat mencari aktivitas supaya malam terasa spesial, padahal malam yang tenang juga udah cukup ya teman-teman. Dan buat teman pro 2 yang hari ini merasa belum melakukan sesuatu yang luar biasa, itu gak apa-apa ya, karena teman-teman udah melewati satu hari lagi, itu sendiri udah sesuatu banget nih. Jadi malam ini jangan terlalu keras sama diri sendiri, tarik nafas, santai, nikmati suasana malam di fak-fak, dan biarkan pro 2 menemani waktu teman-teman. Nah, ngomongin menemani waktu teman-teman, Windy punya beberapa lagu juga yang bisa menemani waktu teman-teman di malam hari ini nih. Ada Akhir Cinta Abadi dari Niji, ada Real Man dari Bia Badobe, dan ada Hanyalah Cinta dari Anggun.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: FM. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, masih di 89 FM nih dan masih bareng Windy teman-teman. Itu dia tadi obrolan santai kita di jam 7 ini. Karena sekarang studio juga udah nunjukin pukul 7.52, Windy bakal balik lagi di jam 8. For information teman-teman, di jam 8 nanti kita bakal kedatangan narasumber nih. Kira-kira obrolan seru apa yang kita bakal Windy bawain di jam 8 nanti bareng narasumber kita? Jangan kemana-mana, makanya jangan kemana-mana nih. Tetap stay tune terus di 89 FM, Radio Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ke malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu

konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

0: Anda masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Welcome back di Joga Malam, teman-teman. Masih bareng Windy, ruang ngobrolnya teman Pro 2. Nah, malam ini kita nggak cuma nemenin teman-teman dengan musik dan cerita aja nih, tapi Windy juga bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget nih dengan identitas kita sebagai orang Fak-Fak, sebagai anak muda Fak-Fak, dan tentunya sebagai bagian dari generasi yang akan meneruskan budaya nih. Nah, teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, kita Windy bakal kedatangan narasumber. Nah, narasumber kita dari sanggar tari nih. Kalau Windy sebut sanggar tari tradisional, kira-kira teman-teman pasti langsung mikir nih. Mungkin ada yang langsung mikir panggung, pakaian adat, musik tradisional, atau mungkin gerakan yang khas. Nah, padahal sebenarnya teman-teman gak sesederhana itu ya, karena dibalik sebuah gerakan tari ada cerita. Nah, dibalik sebuah pertunjukan juga ada proses latihan, dan dibalik sebuah sanggar juga ada orang-orang yang memilih untuk tetap bergerak menjaga budaya. Nah, malam ini kita bakal mengenal lebih dekat dengan salah satu komunitas yang bergerak di bidang tersebut nih, yaitu Sanggar Tari Tanah Aceh. Benar kak? Sanggar Tari Tanah Aceh ya. Nah, kita akan ngobrol tentang bagaimana perjalanan mereka, seperti apa kehidupan di dalam sanggar, dan bagaimana mereka mengajak anak muda untuk mencintai budaya nih, sampai bagaimana sebuah komunitas bisa menjadi ruang untuk belajar, berkarya, sekaligus bertemu dengan banyak orang. Nah, jadi sudah hadir bersama kita malam ini kakak-kakak dari Sanggar Tari Tanah Aceh. Ini baru 2 orang ya, masih kurang beberapa orang lagi. Nah, halo dulu kak, halo, selamat malam. Apa kabar nih kak? Nah, terima kasih sudah mau bergabung bersama Windy untuk ngobrol santai bersama teman-teman Pro 2 di malam ini. Nah, sebelum kita lanjut buat ngobrol santai nih, kita perkenalan dulu nih kak. Ada kakak siapa?
1: Saya salah satu anggota sanggar, dan saya juga sebagai bendahara sanggar.
0: Kak Hab saya, bendahara sanggar. Kalau kakak?
2: Perkenalkan, nama saya Aulia Mukarama Ugar. Saya juga dari bagian dari apa? Anggota sanggar.
0: Oke. Kak, siapa tadi? Kakak boleh tarik mic-nya deket mulut. Ya, oke.
2: Perkenalkan, nama saya Aulia Mukarama Ugar. Saya juga dari bagian dari anggota sanggar.
0: Bagian dari anggota sanggar ya, oke. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh buat cerita tentang Sanggar Tari Tanah Aceh ini, Winnie mau mulai dengan pertanyaan yang paling sederhana dulu nih. Jadi sebenarnya Sanggar Tari Tanah Aceh itu awalnya lahir dari cerita seperti apa sih kak?
1: Ya baik, nanti saya akan menjelaskan awal mulanya Sanggar Tari Tanah Aceh itu berdiri. Nah, sebelumnya itu kita tidak memiliki ide sehingga berdirinya sanggar. Namun ada
0: mohon maaf, mic-nya boleh di oke.
1: Namun ada saudara kita yang sudah meninggal, almarhum saudara Yadi Slamet Rengge. Dia yang punya ide dan berinisiatif untuk kita membangun sanggar. Nah, sebelum kita membangun sanggar itu, kita kumpul-kumpul di rumah dulu waktu zaman politiknya Bapak Untung Tamsil. Nah, itu mulainya dari rumah saya. Kita mulai awal tampil pertama itu di Aula Ebenezer. Mereka dari timnya Bapak Untung Tamsil minta kami untuk menyambut Bapak Untung Tamsil dengan Mama Yohana Rinda Hindom di Aula Ebenezer dengan tarian Tumyor waktu itu. Nah, setelah tampil dari Aula Ebenezer itu, kita kembali lagi berkumpul di rumah saya. Sehingga saudara almarhum ini dia berinisiatif bagaimana kalau kita membangun sanggar. Karena sebelum membangun sanggar itu dia sudah latihan duluan atau sudah punya pengalaman latihan di sanggar induknya Bapak Freddy Warpopor di Lusiperi.
0: Oh, di Lusiperi.
1: Iya.
0: Oh. Kalau boleh tahu nih, nama Tanah Aceh sendiri itu punya arti atau cerita khusus atau tidak, Kak?
1: Punya
0: Baik. Apa itu artinya? Boleh diceritakan?
1: Arti dari nama Tanah Aceh itu kita ambil ada dua nama kompleks, yaitu Tanama dan Cingketiga. Jadi nama Tanah Aceh itu saudara almarhum ini dia yang sendiri kasih nama Sanggar Tari Tanah Aceh.
0: Jadi itu Tanama dan Cingketiga. Berarti ini sanggar ini terdiri dari anak-anak dari Tanama dan Cingketiga ya. Oke. Nah, itu sendiri berdirinya dari kapan, Kak?
1: Berdirinya dari tahun 2020. Kemudian ada arti dari Tanah Aceh itu awalnya sebenarnya itu Tanase.
0: Nah, Tanase.
1: Iya, saudara Ali Rahman Hanafi dia yang bertanya-tanya kepada orang tua, apa arti atau makna dari Tanase tersebut. Nah, kemudian orang tua tersebut menjelaskan kalau Tanase itu seseorang yang sedang pancing, dia mendapat ikan terus gitu. Nah, sehingga Tanah Aceh dapat diartikan sebagai keberuntungan.
0: Oh, jadi Tanah Aceh itu punya arti sendiri keberuntungan. Iya. Jadi selain kepanjangan dari Tanama dan Cingketiga, itu juga itu bahasa apa? Bahasa Fak-Fak ya?
1: Tidak sih, karena kita lebih condong kayak nama kompleks begitu.
0: Maksudnya arti dari, Tanah Aceh tadi yang apa, keberuntungan?
1: Keberuntungan.
0: Ya? Itu bahasa dari sini?
1: Tidak. Hanya karena orang tua yang menerjemahkan makna dari Tanah Aceh tersebut.
0: Okay. Jadi kalau kalau orang biasa dengar sanggar tari nih Kak, biasanya langsung terbayang latihan tari tradisional. Tapi kalau di Tanah Aceh sendiri kegiatan yang dilakukan tuh sebenarnya apa aja sih Kak, selain menari dan bermain musik ya?
1: Iya.
0: Musik khas dari Fak-Fak sendiri kan. Itu selain itu apa aja sih yang dilakukan di sanggar tari ini?
1: Jadi awalnya itu kita hanya berfokus pada tarian tumyor. Nah, tumyor. Kemudian kita latihan gabungan di sanggar Tomandin. Itu kita diajar juga latihan titir. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, kita sudah dalam sanggar itu kita punya tarian sawat juga, kemudian ada hadarat juga. Okay. Jadi ada empat di kita punya sanggar.
0: Selain tari, musik,
1: ada hadarat juga.
0: Hadrat
1: dan sawat.
0: Sawat, oke. Nah, kakak-kakak ini punya pengalaman tidak selama di sanggar yang sampai sekarang masih kakak-kakak ingat nih?
1: Kalau saya punya pengalaman banyak sekali dari awal. Sebelum pembangunan sanggar hingga memiliki akta notaris sanggar.
0: Kakak boleh di-share biar mungkin teman-teman ada juga yang penasaran.
1: Oh iya, baik.
0: Sama historinya.
1: Iya. Jadi awalnya kami itu kan belum punya akta notaris sanggar nih.
0: Hah?
1: Kemudian saya bersama saudara almarhum ya di Slamet Rengin ini, kami berdua sama-sama honor di Dinas Pariwisata tahun 2022 bersama saudara Ali Rahman Hanafir Masukun. Kemudian dari bidang kebudayaan meminta kita menyiapkan segala sesuatu untuk membuat akta notaris yang mana dibantu oleh Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat. Nah, setelah kita sudah membuat akta notaris sanggar itu, kemudian lanjut dengan pembangunan sanggar tersebut.
0: Oke. Nah, awalnya tari sanggar itu memang dibuat untuk serius mengikuti lomba atau cuman mau dibuat aja?
1: Iya, baik. Awalnya itu tidak untuk mengikuti lomba, hanya karena kita anak muda, apalagi bagian kota ini.
0: Iya, benar.
1: Itu banyak sekali sudah lupa tentang budaya.
0: Benar, apalagi anak muda kayak kita ini ya.
1: Apalagi kita di kota ini.
0: Iya, benar.
1: Kebanyakan itu suka main TikTok,
0: scrolling, benar-benar. Iya.
1: Nah, makanya kenapa kita pengen sekali kembangkan budaya tersebut di, khususnya di kota ini, bagian kita. Dan hal itu juga kami mendapat dukungan dari Bapak Freddy Warpopor beserta Kepala Dinas Pariwisata Fak-Fak. Beliau menyampaikan bahwa kalian lanjutkan saja, tidak apa-apa, karena itu juga merupakan bagian jati diri kalian, sehingga kedepannya itu ada regenerasi yang tidak melupakan budaya Fak-Fak.
0: Iya, benar. Nah, ini masih punya beberapa pertanyaan lagi nih Kak, tapi kita break dulu sebentar beberapa saat, setelah itu baru kita lanjut lagi. Baik. Ini ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Nah, teman-teman masih bareng Windy dan masih bareng kakak-kakak dari Sanggar Tari nih. Kita kedatangan satu narasumber lagi. Tadi agak telat karena mungkin ada hambatan di jalan. Dengan kakak siapa namanya?
1: Kakak Wahidin.
0: Oke, kakak Wahidin. Nah, kita langsung di beberapa pertanyaan yang tadi udah ini ya. Windy masih ada beberapa pertanyaan soalnya. Nah, kayak tadi kakak bilang, sekarang kita tahu nih anak muda punya banyak pilihan aktivitas. Jadi menurut kakak-kakak nih, kenapa anak muda masih harus perlu dekat dengan seni dan budaya tradisional? Mau dari kakak siapa dulu nih?
2: Mungkin dari Pak Ketua.
0: Oh,
2: Ketua Sanggar.
0: Pak Ketua Sanggar, oke. Dari kakak Widin dulu.
1: Mungkin dari saya sini Ketua Sanggar. Dari apa tadi?
0: Kenapa anak muda masih harus perlu dekat dengan seni dan budaya tradisional? Apalagi sekarang kita punya pilihan, banyak pilihan aktivitas nih. Menurut kakak sendiri?
1: Kalau untuk saya, karena seni dan budaya itu sudah dari ketua sendiri lah sejak lahir. Hmm. Karena kalau macam dihilang itu bukan. Kalau dihilang, nggak anggap saya tunggu jadi diri dihilang.
0: Iya, benar.
1: Kalau dari saya sendiri.
0: Kalau dari kakak?
2: Oke.
0: Saya sudah. Boleh.
2: Kalau dari saya, selain mengingat peninggalan atau jejak dari leluhur.
0: Iya, benar.
2: Sehingga kedepannya itu kayak tidak asing lagi, oh bagaimana nih ketua punya budaya atau apalagi zaman era zaman sekarang ini semakin modern, makanya kenapa kita lebih serius untuk kita anak-anak muda ini harus bisa tahu tentang budaya dan seni. Karena dari masa ke masa itu pasti akan semakin lupa dengan budaya apa yang sendiri telah ditinggalkan leluhur. Apalagi kan kebanyakan orang-orang bilang, masa kok marga fak-fak baru kok tidak tahu kok punya tren-tren fak-fak itu gimana,
0: iya,
2: parah.
0: Apalagi di sekarang ya kak?
2: Iya.
0: Bahasanya aja udah pada lupa
2: bahasanya
0: ya?
2: Bahasanya kalau sudah lupa, bagaimana kalau seni dan ini, budaya ini. Jadi makanya kita belajar itu mulai dari budaya dan seni dulu. Soal bahasa memang kebanyakan sekarang itu susah sekali. Malahan kalau mau berbicara sehari-hari dengan bahasa fak-fak itu sudah jarang untuk kita anak-anak muda fak-fak sekarang. Kebanyakan itu dari bagian-bagian Kokas Gunung itu, mereka di atas sana masih sering berbincang dengan orang tua menggunakan bahasa fak-fak sendiri.
0: Tapi kalau turun di
2: bagian kota ini sudah susah sekali. Kalau di bagian kota itu kebanyakan orang tua mengucap dengan bahasa, tapi kalau kita yang membalas itu kayak agak susah. Tapi kalau untuk mengerti arti dari bahasa tersebut masih mengerti.
0: Oke. Tapi di Tanah Aceh sendiri, itu yang ada di dalam, yang tergabung dalam Tanah Aceh ini, itu dari marga fak-fak saja kah atau ada yang dari luar fak-fak juga? Kayak orang dari luar marga lah, marga fak-fak istilahnya.
1: Kebanyakan sih dari
3: marga
1: fak-fak. Dari fak-fak sendiri, banyak juga dari luar.
0: Oh, berarti ada juga yang dari luar yang
2: fak-fak. Jadi awalnya itu kita penari dari penari sama pukul tifa itu kita marga fak-fak sendiri. Sering berjalannya waktu semakin terekspos bahwa Sanggar Tanah Aceh ini ada di tengah-tengah kota Kabupaten fak-fak. Kemudian adik-adik yang bukan darah fak-fak atau marga fak-fak itu mereka juga kayak kepengen bergabung gitu. Iya. Jadi sekarang itu bukan hanya kitong saja yang darah fak-fak, yang marga fak-fak, tapi ada dari daerah luar, marga luar juga bergabung.
0: Itu di mereka diajak atau mereka mau bergabung sih?
2: Jadi mereka itu melihat kita punya aktivitas di sosial media yang kita unggah di Instagram dan Facebook, sehingga mereka juga kepengen, mereka sendiri yang datang ke kami dan meminta, kakak kita mau bergabung di Sanggar. Welcome kalau untuk sanggarnya kita. Apalagi anak-anak muda itu, karena kebanyakan di ketemu sanggar ini bukan hanya umur dari 17 ke atas, tapi dari 17 ke bawah juga ada. Bahkan dari TK sampai SD itu juga ada bergabung
0: di kita. Oh, berarti sanggar. Di dalam sanggar ini ada banyak ya. Kira-kira sekarang sampai dengan dari 2020 ya? Dari 2020 sampai dengan sekarang 2026 itu sudah berapa banyak yang bergabung?
2: 2020 itu awalnya itu penari hanya 6, pemukul tifa 4 orang. Nah, kemudian hingga saat ini terhitung itu hampir 50 orang. Bahkan belum rekrutmen, karena kita berinisiatif nanti usai September, awal September itu baru kita rekrut.
0: Rekrut lagi?
2: Iya.
0: Oke. Itu dari 50 orang lebih ya?
2: Iya.
0: Berarti di bawah usia 17 tahun juga tergabung?
2: Ada.
0: Itu mereka ikut apa kak? Maksudnya
2: jadi
0: ikut
2: kita
0: belajar apa?
2: Belajar, kasih ajar mereka tuh menari tumyor deluan, karena itu kan kayak lebih mudah gitu. Sehingga misalkan adik-adik mereka sudah cepat tanggap, kita bisa lanjut ke titir. Nah, kalau titir sudah tanggap, berarti kita bisa lanjut ke sawat. Kalau sawat sudah paham, bisa kita lanjut ke hadarat lagi.
0: Oke. Gitu. Nah, kakak pernah tidak, maksudnya coba untuk mengemas tari atau budaya dengan cara yang lebih kekinian nih, maksudnya lebih anak muda lah. Karena kan kalau bicara soal tari itu kan pasti orang pikirnya kayak itu yang ikut orang-orang tua-tua atau udah apa namanya, aduh zaman-zaman dulu. Bagaimana cara mengemasnya biar kelihatan kekinian? Atau pernah pernah mungkin kepikiran untuk bikin tari tradisional itu biar kekinian supaya anak muda lebih mudah tertarik gitu?
2: Kalau untuk sampai saat ini itu belum ada tari kolaborasi di sanggar sendiri, tapi kita sudah punya gambaran bahwa setelah ini kita akan membuat tari kolaborasi. Kemudian tapi kolaborasi itu tidak lari jauh dari titir tumyor, sawat dan hadarat gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya budaya lokal kita dibawa ke media sosial nih, kan dari sanggar sendiri punya media sosial ya. Misalnya kayak lewat TikTok, Instagram atau konten kayak video gitu. Menurut kakak nih, menurut kakak-kakak, itu justru bisa membantu budaya atau mungkin ada tantangan sendiri nih untuk mempromosikan lewat media sosial?
2: Sejauh ini tidak ada tantangan, bahkan lebih terekspos kalau sanggar kita itu anak muda. Jadi mungkin ada beberapa orang di luar sana yang beranggap bahwa sanggar ini pasti ini ada orang tua-tua saja, nanti kita diatur. Ya tentu saja dalam kita punya sanggar itu ada nasihat orang tua. Nah, kan tidak mungkin kita sendiri dengan kita sendiri yang pukul nasihat, pasti ada orang tua yang menjadi penasehat dalam sanggar tersebut. Tapi dalam setiap kegiatan atau penjemputan itu kita selalu expose ke akun Instagram sanggar dan Facebook. Nah, sehingga di situ membuat adik-adik yang kemarin baru bergabung itu mereka tertarik. Wah, benar, ternyata keren juga ya budaya Fatfat ini. Sehingga bukan hanya daerah sendiri yang mengenal, tapi daerah luar juga
0: bisa mengenal
2: kita punya sanggar gitu.
0: Untuk saat ini berarti media sosialnya baru Facebook dan
2: Instagram.
0: Kakak-kakak tidak rencana untuk buka TikTok, karena kan zaman sekarang orang-orang paling senang, apalagi anak-anak muda kayak kita, lebih senang untuk scroll TikTok daripada sosial media lain.
2: Jadi itu kita sudah punya rencana, selain bikin akun TikTok, kita juga akan membuat akun YouTube gitu.
0: Oh, oke, okay. TikTok dan YouTube.
2: Iya.
0: Nah, kalau kita bicara soal sanggar nih kak, berarti bukan cuma soal tari aja nih, ada komunitas dan rasa kebersamaan juga nih tentunya. Nah, seperti apa sih suasana di dalam sanggar tari sendiri?
2: Paket mau menjelaskan? jadi terkadang kalau dalam suasana sanggar tersendiri itu kan pasti beda-beda karakter di setiap.
0: Iya, benar, apalagi banyak ya.
2: Iya, setiap adik-adik, kakak-kakak. Kebanyakan itu kita sedawar nih, kayak lebih tidak mau saling mendengar. Tapi kalau sudah adik-adik ada yang datang, mereka bergabung kan, tidak mungkin kita mau berdebat depan mereka. Nah, disitulah kita mengubah cara pola pikir kita sehingga apa yang kita rasakan atau kita sesama sedaur berdebat itu tidak nampak untuk adik-adik, biar tidak mengganggu suasana mereka sehingga tidak rasa jenuh kalau bergabung di sanggar begitu.
0: Nah, untuk adik-adik dan kakak-kakak sendiri kan pasti ada salah paham.
2: Iya.
0: Apalagi kita komunitas yang berisi banyak orang. Cara penyelesaian kakak-kakak sendiri untuk permasalahan atau kesalahpahaman yang mungkin sering terjadi atau pernah terjadi?
2: Biasanya itu kalau mau penjemputan tamu atau ada mengisi-mengisi gitu, itu kan kadang terlambat. Yang awalnya kita bilang on time-nya jam 7, kadang itu molor sampai jam 9. Nah, tapi itu kita tidak berdebat pada saat di tempat kegiatan tersebut, tapi nanti kita pulang baru kita sama-sama benahi hal itu. Jadi saudara almarhum yang meninggal ini, Yadi, dia kan ketua yang pertama, ketua lama. Kadang dia itu sudah yang nasihat kita semua. Kalau namanya orang Indonesia Timur punya mulut ini pasti cepat lewat. Jadi kalau dia yang sudah perintah itu, ketong semua gerakan cepat. Kalau tidak gitu, dia sudah mulai ribut-ribut tong sudah.
3: Jadi kalau ketong terlambat itu Depi jemput di rumah.
2: Cari di rumah.
0: Nah, kakak ini pernah baca-baca juga, waktu itu sempat ikut acara yang Islam 966. Itu sempat dapat, katanya sempat dapat juara ya?
2: Iya,
0: di Juanda kan?
2: Iya,
0: coba ceritain sedikit kak, persiapannya sebelum acara ini.
2: Jadi mungkin Pak Geto sama Ule bisa menjelaskan, karena waktu itu saya ada sibuk susun laporan.
0: Oh, berarti kakak waktu itu tidak ikut?
2: Iya, lagi sibuk di kantor.
0: Mungkin persiapannya sebelum lomba nih, apa aja sih?
3: Iya. Jadi sebelum itu ketong mati-matian nih. Jadi setiap sore itu latihan. Terus
2: tambahan sudah ya. Jadi walaupun saya sibuk, tapi saya sedang saya juga mengontrol mereka. Bagaimana persiapan kalian untuk mengikuti lomba? Oh iya kak, sudah siap ini. Nanti malam ini kita tampil. Jadi awal malam tampil sawat itu yang juara satu ya. Paket itu adik-adik kita yang dapat juara satu.
0: Itu masih satu sanggar juga?
2: Iya, masih satu sanggar, tapi ada dua tim kita.
0: Itu mereka di tim apa yang dapat juara satu itu?
2: Mereka yang tim kedua. Pertama.
0: Kesempatan. Itu menari juga atau?
2: Iya.
0: Menari.
1: Menari
0: sawat.
3: Beda ini, penari.
0: Oh, beda penari. Iya. Kalau yang dari kakak-kakaknya sendiri, kemarin ada sempat ikut juga?
3: Iya, ada ikut.
1: Dari kakak sendiri ikut sawat 02.
0: Oh, itu dapat juara 2 atau?
1: Juara 1
0: harapan. Oh, juara harapan 1. Oke. Berarti sebelum lomba ini memang persiapannya matang sekali.
2: Iya.
0: Ikut mengikuti lomba. Nah, menurut kakak-kakak sendiri nih, apa yang bisa didapat anak muda nih dari sebuah komunitas selain kemampuan untuk menari?
2: Kalau saya tuh berpikirnya selain mereka memiliki kemampuan menari, di sanggar juga kita mengajarkan mereka untuk bisa public speaking. Kedepannya itu tidak malu, apalagi kita punya adik-adik ini. Kan pasti awal-awalnya mereka malu. Jadi kita kasih belajar mereka sudah dari sekarang, biar kedepannya itu tidak canggung lagi kalau tampil depan banyak orang. Apalagi kalau misalkan kayak begini nih. Kan sempat itu di RRI Pro 1 ada setelah kita itu ada adik-adik yang usia 15 tahun ke bawah. Nah, mereka yang dipanggil untuk podcast. Jadi awalnya tuh mereka bilang, kak ini bagaimana, canggung, rasa takut. Tidak apa-apa, tampil saja. Salah dan benar itu tampil saja. Karena pertama itu semua tuh pasti berjalannya tidak mulus. Tapi ada pelajaran di situ nanti. Dan mereka juga pede, berani tampil saja.
0: Tapi selama tampil tidak ada hambatan soal grogi kan?
2: Oh, tidak.
0: Berarti percaya diri.
2: Iya, percaya diri. Karena kalau pesan saya ke adik-adik itu, kalau kalian tampil mau salah dan benar, lanjut saja, tidak boleh stop di panggung. atau tidak boleh kaku diam di tempat. Iya, karena itu juga menjadi sebuah penilaian karena condong pasti ke kalian karena kalian kan tidak bergerak. Jadi salah itu lanjut saja apalagi di atas panggung. Jadi mereka juga ikut apa yang saya sampaikan.
0: Itu bagus ya. Jadi bisa melatih keberanian ya dan percaya diri. Nah, dari yang Kakak bilang tadi kan dibangun dari 2020. Berarti sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun nih. Nah, apa tantangan terbesar nih yang dihadapi kakak-kakak dalam sanggar tari sendiri dalam menjaga eksistensinya atau menjaga sanggar sampai sekarang nih, sampai bisa berjalan sampai 2026 ini?
2: Sebenarnya bukan kita sendiri saja menjaga sanggar itu. Namun setiap kali atau ada kendala apapun itu, kita selalu berkoordinasi sama Bapak Freewar Popor dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Di situ kita minta saran dan masukan bagaimana ini ke depannya. Tanggapan dari Bapak Freddy dan Bapak Kadis Pariwisata, mereka selalu support kita. Kalau kalian ada apa-apa itu langsung komunikasi saja, tidak boleh diam-diam karena kalian membangun itu tidak ada orang tua yang berinisiatif kalau kalian harus membangun sanggar. Itu ide kalian anak-anak muda sendiri. Jadi itu juga merupakan salah satu tanggung jawab dari Bapak Freddy dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata.
0: Nah, ini masih punya dua pertanyaan lagi nih, tapi bakal ini ditanyain setelah kita break sejenak ya, Kak. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM karena setelah ini kita bakal lanjut buat berbincang-bincang lagi nih.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak dan masih bareng Windy. Dan tentunya Mas bareng dengan kakak-kakak dari Sanggar Tari Tanah Aceh nih, teman-teman. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, ini masih punya beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, kalau latihan tari nih, mungkin kakak-kakak bisa jelaskan bagian yang paling susah. Biasanya itu di bagian apa sih dalam tari sendiri?
1: Kalau dalam tari sendiri itu kadang yang bikin susahnya itu untuk yang baru mulai belajar tarian titir. Itu yang susah.
0: Itu yang paling susah.
1: Iya. Karena kan yang mudah itu hanya tarian tumyur saja.
0: Oke.
1: Tumyur itu yang mudah, tapi kalau titir ini kan gerakan tangan dan kaki harus seirama dengan pukulan tifa.
0: Oke.
2: Sama paling kepalanya mesti kaku lah. Jadi susah sekali.
3: Tangan juga ada salah-salah.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ada anggota baru itu biasanya kakak-kakak langsung ajari menari dulu atau?
1: Jadi kalau awalnya itu memang diajar menari, tapi menarinya itu di tarian tumyur. Itu lebih mudah.
0: Nah, lebih mudah.
1: Kalau untuk titir sendiri itu kita tidak bisa langsung suruh mereka menari sesuai dengan irama. Awalnya itu kita kasih gambaran gerakan tangan itu mau berapa kali, gerakan kaki berapa kali. Nah, setelah posisi itu sudah benar, baru bisa menyesuaikan dengan irama dari pukulan tifa.
0: Nah, selain bagian itu, tari menari nih, ini mau tanya kegiatan setelah dari kegiatan lomba di Jalan Baru nih, itu kedepannya kakak masih ada kegiatan apa lagi? Atau mungkin masih setelah ini masih mengikuti lomba mungkin?
1: Kalau untuk saat ini ketong belum mengikuti lomba, tapi hari Jumat besok ini kita akan adakan kegiatan di SDN Prestanama, yang mana itu sosialisasi untuk adik-adik SD tentang jaga kitong pubudaya dengan tarian bersama menuju regenerasi pecinta seni dan budaya Fak Fak.
0: Seputar tari tradisional dan apa hadrat ya?
1: Tumyur Deluan.
0: Karena yang diajari mungkin anak SD.
1: Iya.
0: Oke, jadi diajari yang paling gampang dulu.
1: Iya.
0: Tapi misalnya kalau ada lomba, kan ini kakak kemarin lomba seputar Fak Fak aja nih. Kalau misalnya ada lomba go nasional, kira-kira kakak mau berpartisipasi untuk mengikuti nggak?
1: Kalau untuk itu memang kita sangat berpartisipasi karena ada dukungan bukan hanya selain dari orang tua, dari adik-adik yang bergabung, tapi ada dinas-dinas terkait juga yang mendukung kita dalam mengikuti lomba lomba apapun itu.
0: Oke, itu yang misalnya kalau ada lomba nasional yang mau dibawa semuanya kah atau ada?
1: Nanti kan kita lihat yang di lomba itu dimintanya tarian apa dulu. Nah, kalau misalkan mereka bilang bisa kolaborasi, berarti kita bisa 4 tarian itu kita
0: kolaborasikan. Oke. Untuk open recruitment ya, tadi kakak bilang tadi open pembukaan pendaftarannya itu kapan?
1: Bulan September. Di minggu kedua, karena teman-teman itu menunggu saya keluar dari diklat dulu.
0: Oke. Minggu kedua September.
1: Iya.
0: Itu penerimaannya mau dari segala kalangan, segala umur atau ada batas-batas tertentu nih?
1: Kalau batas usia tidak menentu. Jadi siapapun yang mau bergabung, kita persilahkan terima saja karena kita juga belajar.
0: Oke. Tapi sejauh ini kak, umur yang paling tua itu umur berapa yang tergabung dalam
1: yang sanggar? Paling
0: iya yang tergabung dalam sanggar
1: Bapak Sahari Patipi Selai. Iya, kalau ada yang sudah panggil Tete, ada yang panggil Bapak.
0: Oke.
1: Okay. Itu usianya kayaknya sekitar 50-an lebih.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Boleh dilanjut?
1: Jadi kalau yang umur yang paling tertua itu yang tadi kita bilang Bapak Sahari Patipi. Selain itu Bapak juga mengajar untuk laki-laki pukulan sawat.
0: Oke.
2: Sawat sama
1: hadrat. Hadrat sama tiup suling itu Bapak yang
0: ajar.
1: Kasih ajar juga.
0: Oke, yang paling muda sendiri ada di umur berapa?
1: Yang paling muda itu ada usia 5-6 tahun.
0: 5-6 tahun?
1: Iya.
0: Wow.
2: Paut lah.
0: Masih paut?
1: Iya, masih paut. Itu ada.
0: Itu ada berapa anggota yang termuda itu, Kak?
1: Kemarin yang baru bergabung itu kayaknya 5-6 orang gitu.
0: Aduh, banyak sekali.
1: Iya.
0: Itu ada di luar marga atau cuma?
1: Ada juga di luar marga.
0: Ada yang. Wow. Berarti sekarang anak-anak muda sendiri sudah tertarik dengan tari tradisional. Oke.
1: Iya.
0: Berarti sanggarnya lumayan terkenal.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Nah,

0: Nah, kita bicara harapan dulu nih kak. Jadi kakak-kakak sendiri punya harapan apa sih untuk Sanggar Tari Tanah Aceh untuk beberapa tahun ke depan?
1: Kalau untuk pribadi, harapan saya itu semoga dari kita untuk adik-adik yang baru bergabung, mereka masih bisa melanjutkan budaya dan adat seni, apalagi untuk ini tarian fak-fak gitu. Jadi mereka lebih fokus ke kita punya budaya, tidak fokus ke kayak aplikasi-aplikasi TikTok gitu. Sehingga dari kita turun ke mereka, dari mereka juga turun temurun masih ada yang melanjutkan peninggalan dari leluhur.
0: Gitu. Kalau menurut kakak?
2: Kalau menurut saya, semoga Sanggar ini kedepannya maju dan bisa
3: berkembang lagi.
0: Kalau menurut Pak Ketua sendiri?
3: Menurut saya lebih kayak generasi muda.
0: Harapannya, harapan ke depan untuk beberapa tahun lagi.
3: Lebih kayak generasi muda, fak-fak sendiri lah. Bagi kita harus bangga, kita maju dengan kita budaya. Budaya sendiri, kita harus berani tampil, maju. Karena kalau ketemu siapa lagi?
0: Iya benar. Nah, ada ini ya kakak, siapa namanya kak? Boleh perkenalkan diri dulu baru datangnya.
4: Iya, perkenalkan nama saya Fadlan Namuda.
0: Kakaknya sebagai apa di dalam?
4: Pengurus.
0: Nah,
4: Sanggar Pengurus.
0: Menurut kakaknya nih, harapan kakaknya untuk beberapa tahun lagi apa sih harapan untuk Sanggar sendiri?
4: Harapan saya kalau untuk Sanggar, ya semakin majulah kedepannya supaya budaya atau adat kita ini jangan pernah punah. Karena dunia ini semakin tahun semakin oke.
0: Okay, dan masih 1 menit lagi. Dan terakhir nih kak, buat teman-teman muda di fak-fak, buat anak-anak muda sendiri yang mungkin merasa budaya itu jadul, satu tanggapan dulu atau satu kalimat dari kakak-kakak untuk mereka nih.
1: Kalau untuk saya, kan ada beberapa itu teman-teman yang menganggap bahwa saya ini kayak lebih kayak kamu tuh kayak lebih orang tua-tua gitu. Karena fokusnya ke adat dan budaya. Tapi sesungguhnya itu dari ketong karena budaya itu merupakan jati diri kita, sehingga bukan hanya di daerah Fak-fak saja, tapi daerah luar juga bisa mengenal kita dari budaya tersebut. Nah, makanya kenapa saya sering hiraukan apa yang mereka bilang kalau saya ini kayak jadul, tidak gimana kayak berbaur dengan teman-teman yang lebih suka nongkrong-nongkrong di kafe-kafe. Menurut saya itu hal biasa. Tapi kalau untuk saya, budaya itu sangat luar biasa. Karena bukan hanya di Fak-fak saja mengenal kita, tapi daerah luar juga bisa mengenal kita dari budaya kita sendiri. Apalagi kita mempunyai budaya di Fak-fak ini. Kebanyakan kan orang berpikirnya tuh Papua tuh semua gitu. Padahal kita Fak-fak punya budaya dan adat itu sendiri lagi, terpisah dari Papua pada umumnya.
0: Iya, benar. Karena Papua ini luas ya teman-teman. Nah, menurut kakak sendiri, dari kakak sendiri apa nih untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin menganggap budaya itu jadul?
2: Saya jangan terlalu anggap remeh dengan budaya. Karena dari budaya ketong bisa tahu banyak hal tentang budaya ketong, budaya sendiri.
0: Okay. Itu aja. Udah. Menurut Pak Ketua sendiri?
3: Kalau dari saya,
0: dari kakak? Iya.
4: Oh, kalau untuk saya sih perkataan itu sebenarnya tidak boleh sih. kata jadul ini sebenarnya tidak ada. Adat ini sebelum kita modern mengenal adat dulu, habis kita kenal.
0: Iya benar.
4: Jadi untuk anak generasi muda, apalagi anak negeri tanah sendiri, jangan pernah tinggalkan adat.
0: Ah iya benar.
4: Itu jati diri kita.
0: Iya, jangan sampai hilang ya. Tapi keren dari kakak-kakak bisa memperkenalkan budaya ke anak-anak muda lainnya nih. Nah, sebenarnya ini nih, Windy masih mau lanjut ngobrol tapi karena kita cuma 1 jam ngobrol nih. Mas dan waktunya sudah habis. Jadi sebelum berpisah nih Kak, mungkin kakak-kakaknya mau ngasih pesan-pesan dulu buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin ini. Ada pesan-pesan mungkin, pesan dan kesan?
1: Boleh, kalau untuk saya pesan kepada anak-anak muda, mau cewek maupun cowok, apalagi orang negeri ini. Mari, tong sama-sama belajar tong pu ada di budaya. Untuk tong Sanggar Tari Ternate ini selalu menerima siapapun yang datang ingin belajar mengenal ada dan budaya lebih dalam lagi, karena pada dasarnya gitu kita sama-sama belajar karena kita masih ada di atasnya lagi yang lebih tahu tentang adat dan budaya.
0: Benar
1: gitu.
0: Kakak mungkin ada pesan-pesannya, pesan dan kesannya dari Pak Ketua sendiri.
3: Kerja sendiri mungkin seperti tadi lah, apa dari mungkin lebih khususnya di pemuda lah. Mari kita sama-sama belajar tentang ketemu adat dan budaya. Karena kalau kita ketemu siapa lagi, kita mari sama-sama kita harus kenal apa sesuatu yang tiga bantu, bagaimana kita harus kenal di banyak orang lah. Kalau saya tunggu tiga bantu dulu bagaimana.
0: Oke, untuk kakak, pesan-pesannya mungkin untuk anak-anak muda di luar sana?
4: Ya, pesan saya untuk anak-anak muda, jangan malu dengan adat sendiri. Berkembangnya zaman, itu pada terpulih.
0: Iya. Benar. Udah? Nah, last nih, terakhir ya teman-teman. Untuk teman-teman yang

0: buat teman-teman sendiri, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak Fak. Ini bakal balik lagi di jam 10, karena di jam 9 ini kita bakal bergabung dengan Produa Jakarta untuk merelay seperti biasa music live chat.
1: 89 FM Produa Fak Fak, teman terbaik kamu.
0: Oke, Kak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Banyak Produa, sudah bergabung. Oh, sabar, belum foto. Sabar ya, Kak.
1: Produa FM, santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk sekolah.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih Murat ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama ya, ini ya. Hari pertama tadi.
2: Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke. Okay.
1: Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian ya. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Kalian jalan-jalan ya.
1: Kalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya, jadi bisa asiknya, sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Asik.
1: Di rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab?
0: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan.
0: Medan
1: Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktif. Aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi IP ini tuh isinya, IP-nya namanya Kala. IP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu
0: sama kawan-kawan. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti IP ini berjudul Kalah, dan single yang dirilis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Game A. Yes. Kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah, berarti, salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa itu berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa.
2: Oh iya sama Virsa ya.
1: Terus
2: kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Okay.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Bener. Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Masih.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya? Kona'ah.
0: Asik. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu nothing
1: tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi masuk.
0: Oh, Yoman ini ya. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa Dan?
0: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, nice, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya, nyambung secara
0: Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya. Sukses ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengarang semuanya
0: masalah
1: itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masalah musik gitu.
0: Gimana mas?
2: Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak
0: sound-soundnya
2: era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti
2: dengan lagu lagi. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak it, lebih raw gitu ya, nggak yang terlalu rapi gitu ya kita artinya.
3: Nggak terlalu banyak elemen.
2: Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal.
2: Apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Sama kondam, isi kondam.
3: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada ya beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari
0: kok
1: pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa.
0: Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Sorry. September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener.
1: Iya
0: 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi antem wong kalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu
1: kan. Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget,
0: bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Prodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Executive Decision di Bali menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa enggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Nah. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu project terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya.
1: Cepatnya udah cepat tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah itu, kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GML lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September.
0: 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi, Sunny ya?
1: Saya sama Sunny.
0: Sama Sunny ya, benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Mas kan langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Akumulasi. Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepat aja gitu, kayak keluar aja gitu, lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya benar-benar sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar, ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu. Itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Gitu. Iya, itu dia sih, benar. Kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama HP kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Musik itu tetap AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Oke.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga.
0: Misalnya
2: ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Pasti Jakarta ya.
0: Benar-benar.
4: Berikutnya mungkin Bau-Bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu gak pernah direncanain gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: itu
1: jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Baru tuh. Nah. Jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti enggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi.
0: Oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wish-nya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau kami beda-beda.
0: Coba satu-satu deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Sini. Boleh. Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wes.
1: Sherina Muna.
0: Benar-benar. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat. Kalau dari sini. Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
4: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar.
4: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: for ini ya, fun fact nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oke. Okay. Oh, iya iya iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga kan, dari kecil
0: bener,
1: sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, yeah, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, yeah, benar.
0: Iya, yeah,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
1: Benar kan?
3: Benar benar.
0: Benar benar. Gokil sih, gokil gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia, seru, seru. Eva Celia seru terakhir. Soal siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab. Petra Siombing.
0: Petra Siombing seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu okay. Dengar kan?
1: Iya iya. Ya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia nggak denger iya, di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo. Apa kabar?
0: Sukses mah, mudah-mudahan.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke, oke, oke. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video,
0: Oh, lirik video ya, benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME, GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, okay, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
3: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Bye.

Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama dan

Terusin 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 10 nih. Karena tadi kita udah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merilai MLC atau Music Live Chat seperti biasa. Nah, seperti biasa juga di jam 10 ini Windy punya 3 lagu pembuka di sesi jam 10 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini dia ada Paradise dari George Ezra. Terus ada Bermuara dari Malini dan ada Tarot dari Vest.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi, karena sekarang jam 10 waktunya kita untuk beristirahat ya teman-teman. Setelah sekian banyak drama dan aktivitas kita di pagi hari tadi, pagi sampai sore sampai malam hari ini, pasti capek banget gak sih? Nah, rebahan sambil dengerin lagu favorit kan enak banget nih. Makanya ini punya beberapa lagu. Lagu ini pasti menjadi lagu favorit semua orang gak sih? Dan semua orang pasti tahu. Nah, ini dia, The Blue dari Hyunkai.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah

batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Halo teman-teman, masih stay di 89 FM Pro 2 Fofak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman, tadi di jam 10 kita udah santai-santai ya nih, udah ngobrol-ngobrol santai juga. Dari jam 11 ini sampai jam 12 nanti bakal ada jazz music nih. Jadi Windu mau pamit undur diri dari sekarang, karena iya, jam 11 sampai jam 12 bakal jazz music. Nah, mau saya thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak dari pukul 5 tadi sampai sekarang. Dan mau saya goodbye juga. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Gak berasa, karena gak berasa banget Windu udah menemani ruang denger ya teman-teman dari pukul 6 sampai sekarang nih. Tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi kok di akhir siaran nanti. Nah, semoga istirahat teman-teman di malam ini tenang ya, supaya besok kita bisa beraktivitas lagi dengan penuh semangat dan dengan energi baru nih. So, ini pamit dulu. Bye-bye.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan. Sekarang lagi naik daun loh.
2: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
1: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
2: Jadi, apa aja nih contohnya?
1: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
2: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
1: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
2: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Windyatila Bereji mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2. Kembali lagi ya bersama dengan edisi di pagi ini ya, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kita bakal seru-seruan nih teman Pro 2 hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan ke ruang dengar teman Pro 2. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Jangan lupa bersyukur karena Sang Maha Kuasa boleh menjaga dari malam beristirahat dengan begitu baik hingga di pagi ini. Nafas hidup, kekuatan kesehatan selalu ditambahkan buat kita semua. Salam sehat buat kita semua dan tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Selamat pagi buat yang baru gabung bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 6 ini ya teman Pro 2. Informasi lokal ya seputar kota Palafakfak. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, Z Sampe. Z Sampe Tondok mengatakan masih rendahnya kesadaran menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebagian pedagang masih lebih banyak menuntut hak, namun belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang melekat dalam aktivitas mereka sebagai pengguna fasilitas pasar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar pengelolaan pasar dapat berjalan secara tertib. Ia pun menjelaskan pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Karena itu kerjasama seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan pasar yang tertata dan juga nyaman. Set juga mengingatkan para pedagang agar memenuhi kewajiban, salah satunya pembayaran retribusi pasar. Ia pun menegaskan retribusi yang dipungut pemerintah pada dasarnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai kebutuhan pengelolaan dan perbaikan fasilitas pasar. Menurut Z, penerimaan dari distribusi dapat mendukung perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih aman dan juga nyaman. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menata pasar dengan baik agar manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan seluruh pedagang dan juga masyarakat. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat meraih cita-cita. Dengan dukungan fasilitas pendidikan, pembinaan, dan lingkungan belajar yang kondusif, peserta didik didorong untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Melalui pendidikan yang inklusif dan merata, tidak ada anak yang tertinggal dalam menggapai impiannya. Karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan sukses. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua. Sebab investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah pendidikan generasi penerusnya. Sekolah Rakyat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Adik mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya hari ini ya, perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Kamis 20 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 06.00 hingga 07.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Babinsa Kelurahan Fakfak Utara, Sirka Suyanto menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan Babinsa terhadap program pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan komando atas, tetapi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah, pemerintahan serta masyarakat di wilayah binaannya. Ia pun menjelaskan tugas tersebut tidak hanya dilakukan Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara. Seluruh Babinsa yang bertugas di wilayah perkotaan maupun distrik memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah binaan masing-masing. Sirka Suyanto menambahkan dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman serta memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Di akhir keterangannya, Sirka Suyanto turut mengapresiasi Lurah Fakfak Utara dan berharap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan. Ia memastikan Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara. Dan satu miliknya The Massive Entah, dan ada satu miliknya Gamaliel Audrey dengan Never Leave Ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: kos-kosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi terakhir dari Kota Palafak yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 akan digelar di Kabupaten Fakfak, Papua Barat sebagai salah satu ajang olahraga yang diharapkan mampu mendorong perkembangan futsal sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Turnamen tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Fakfak dan Asosiasi Futsal Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini mengusung semangat kompetisi sekaligus menjadi ruang bagi para pecinta futsal untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Panitia telah menyiapkan sekretariat Bupati Cup 2026 sebagai pusat informasi dan koordinasi bagi calon peserta maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pelaksanaan turnamen. Sekretariat Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 beralamat di Jalan Veteran Nomor 10 RT, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kehadiran turnamen futsal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada klub-klub dan talenta futsal di Fakfak maupun daerah lainnya untuk berkompetisi secara sportif dan profesional. Selain menjadi ajang kompetisi, Bupati Cup 2026 juga diharapkan dapat menjadi wadah pencarian bibit-bibit atlet futsal potensial yang nantinya mampu membawa nama Kabupaten Fakfak pada berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Panitia membuka akses informasi melalui Sekretariat Bupati Cup 2026. Masyarakat dan calon peserta dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui nomor kontak yang telah disediakan panitia, yakni 0813-8759-7019 dan 0812-4718-3723. Dengan adanya Bupati Cup 2026, diharapkan olahraga futsal di Kabupaten Fakfak semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya selalu kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Dengan cuaca kota Palafak-Fak yang pagi ini sangat cerah ya, semoga hari ini segala aktivitas kamu berjalan lancar. Hati-hati di jalan, sebelum berangkat dari rumah juga harus berdoa ya teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan, tiba dengan segala baik di tempat tujuan kamu. Jangan ngebut di pagi-pagi gini ya teman Pro 2. Apalagi pagi-pagi begini, biasa om polisi dong ada jaga di mata-mata jalan yang sudah ditentukan ya. Harus pakai helm, kurangi kecepatan, biar kamu juga tiba dengan segala baik, tak kurang satu apapun. Hingga satu jam ke depan ya teman Pro 2, lagu-lagu dari tanah air maupun mancanegara sudah disiapkan. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Buat kakak dorang yang belum mendownload aplikasi kami RRI Digital, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran dari Sabang sampai Merauke. Ada satu miliknya Lalai Manino dengan Badai Telah Berlalu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

921 requestan datangnya dari kakak Jack. Satu miliknya Pinskill dengan I Still Believe in You. Semoga terhibur ya buat kakak Jack dan semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sarapan sehat ya, yang baik untuk aktivitas padat. Sarapan sering disebut sebagai waktu makan terpenting dalam sehari, terutama bagi kamu yang memiliki aktivitas padat. Dengan sarapan yang tepat, tubuh akan mendapat energi yang cukup untuk menjalani berbagai kegiatan sejak pagi. Sebaliknya, melewatkan sarapan dapat membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan kurang produktif. Salah satu tips utama dalam sarapan sehat adalah memilih makanan dengan gizi seimbang. Kombinasikan karbohidrat, kompleks, protein, lemak sehat, serta vitamin dan juga mineral. Misalnya, kamu bisa konsumsi nasi merah dengan telur, roti gandum dengan selai kacang, atau oatmeal dengan buah segar. Menu seperti ini dapat memberikan energi yang tahan lama. Selain itu, hindari sarapan yang terlalu tinggi gula. Makanan manis memang dapat memberikan energi cepat, tetapi efeknya tidak bertahan lama dan dapat membuat tubuh menjadi lemas. Pilihlah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah agar energi tetap stabil sepanjang pagi. Bagi kamu yang memiliki waktu terbatas, siapkan sarapan praktis namun tetap sehat, seperti smoothie buah, yogurt, dan dengan granola atau roti isi telur bisa menjadi pilihan yang cepat dibuat dan mudah dikonsumsi. Kuncinya adalah tetap memperhatikan kandungan nutrisi meskipun waktu terbatas. Tips berikutnya adalah mengatur waktu sarapan. Nah, sebelum kita lanjut ya teman bro 2, ada dua nomor lagu yang sudah disiapkan. Satu miliknya Adam Weeps dengan Kembali Untuk Hatiku.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari Kakak Dipo Al-Fatih dengan pilihan lagu dari Iwan Fals dengan judul Jendela Kelas 1. Semoga terhibur ya buat Kakak Dipo dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2.

anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi, yuk jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sarapan sehat baik untuk yang beraktivitas padat ya sepanjang hari. Tips berikut adalah mengatur waktu sarapan. Usahakan untuk sarapan dalam 1 hingga 2 jam setelah bangun tidur, agar metabolisme tubuh dapat bekerja dengan optimal. Sarapan yang tepat waktu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain memilih makanan yang sehat, penting juga untuk menghindari kebiasaan terburu-buru saat sarapan. Luangkan waktu beberapa menit untuk makan dengan tenang agar proses pencernaan berjalan dengan baik. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, sarapan tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga investasi penting bagi kesehatan dan produktivitas. Sarapan sehat akan membantu kamu menjalani aktivitas padat dengan lebih bertenaga, fokus, dan siap menghadapi berbagai tantangan sepanjang hari.

otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Febrianti yang ada di Kalimantan dengan satu miliknya Celine Grace dengan Sumpah Mati. Lagu ini bercerita tentang cinta yang sangat dalam, kesetiaan dan janji untuk tetap mencintai seseorang bahkan ketika hubungan menghadapi masalah atau ujian. Nuansa terasa seperti orang yang ingin meyakinkan pasangannya bahwa cinta bukan sekedar sementara. Dia harus serius dan setia pada orang yang dicintainya. Perasaannya begitu kuat sampai digambarkan sebagai sumpah atau janji yang sesungguhnya. Ada unsur kerinduan dan ketakutan kehilangan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman produk teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya selamat pagi buat teman produk yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, masih bersama dengan Desi hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Buat kakak Dora yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Dan juga kakak Dora juga bisa pantau melalui RRI Digital. Kakak Dora yang belum mendownload aplikasi kami RRI Digital bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Kakak Dora bisa dengarkan siaran kami ya dari Sabang sampai Merauke. Untuk menyemangati semua teman produk yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak, ada satu miliknya Anggi Marito dengan Tak Ingin Kau Terluka. Tetap stay tune. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Teman Perudu ada salam nih dari Mas Eko, katanya buat Kakak Martin Sawa. Ada salam nih Kakak Martin Sawa dari Mas Eko. Semoga mau terhibur ya dengan pilihan lagu dari Anggi Marito.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 2 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di pukul 8 ini ya, teman pro 2, kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 20 Agustus. Yang pertama, Hari Nyamuk Sedunia. Melansir WHO, Hari Nyamuk Sedunia diperingati setiap 20 Agustus. Peringatan ini berkaitan dengan penelitian dokter dan ilmuwan asal Inggris, Sir Ronald Ross, yang pada tanggal 20 Agustus 1897 menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berperan dalam penularan parasit malaria. Penemuan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam dunia kesehatan karena membantu menjelaskan bagaimana malaria dapat berpindah dari satu manusia ke manusia lainnya melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Ronald Ross kemudian menerima hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1902 atas penelitiannya mengenai malaria. Dari Nyamuk Sedunia sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk serta pentingnya pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Katanya lagu ini spesial ya buat teman Salis Pia Puga di tempat kerja katanya ya, di Jalan Pak Waksi Boru. Baik, terima kasih buat

ke Kota Palapak pagi ya. Ada kakak Asri Kareng. Waduh, kakak di kota mana nih? Oh, ada di kota Ambon. Semoga betul ibu ya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: you, I want you.
1: Baik teman perdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 20 Agustus, yang kedua hari nasional Hungaria. Tanggal 20 Agustus juga merupakan hari nasional Hungaria yang dikenal sebagai Saint Stephen's Day atau Hari Santo Stefanus. Peringatan ini didedikasikan untuk Santo Stefanus, Stefan I, Raja pertama Hungaria yang berperan besar dalam pembentukan negara Hungaria dan penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Hari Santo Stefanus menjadi salah satu perayaan nasional terbesar di Hungaria. Berbagai kegiatan biasanya digelar untuk memperingati sejarah berdirinya negara tersebut, termasuk upacara, pertunjukan budaya, serta pesta kembang api. Yang ketiga, hari pemulihan kemerdekaan Estonia. Di tanggal 20 Agustus juga diperingati sebagai Day of Restoration of Independence di Estonia atau Hari Pemulihan Kemerdekaan. Estonia mendeklarasikan pemulihan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 20 Agustus 1991, dan momentum tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Estonia menuju kembali menjadi negara merdeka setelah periode pendudukan dan pemerintahan Soviet. Setiap tahun, tanggal tersebut diperingati sebagai hari nasional untuk mengenang kembalinya kemerdekaan Estonia. Sebelum kita lanjut ya, teman Brodo, ada satu requestan dari Kakak Budo yang ada di Ambon. Dengan satu miliknya, Andre Hehanusa dengan Kuta Bali. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Nyong yang ada di sana dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Teman perluan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Asri Karaeng yang ada di kota Ambon. Dengan satu miliknya Nora di persimpangan dilema. Semoga mau terhibur ya buat kakak Asri dan semua teman Pro 2. Dan katanya lagu ini spesial nih buat teman-teman Semansa Angkatan 2000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman perlu teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kelas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 20 Agustus yang berikut ada apa ini teman Pro 2? Medical Transporter Day, sebuah peringatan yang ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada para tenaga profesional yang terlibat dalam transportasi medis. Pekerja transportasi medis memiliki peran dalam membantu memindahkan pasien, tenaga medis maupun berbagai kebutuhan kesehatan atau lokasi ke lokasi lainnya. Peran tersebut menjadi penting terutama dalam situasi yang membutuhkan penanganan dan mobilitas medis secara cepat. Yang berikut yang kelima, National Radio Day di Amerika Serikat. Peringatan lain pada tanggal 20 Agustus adalah National Radio Day di Amerika Serikat. Hari ini menjadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan radio sebagai salah satu media komunikasi dan penyiaran yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Radio memiliki sejarah panjang dalam menyampaikan berita, informasi, hiburan, musik, dan berbagai program kepada masyarakat. Meski saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan media digital, radio tetap menjadi salah satu media komunikasi yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan industri penyiaran. Nah itu tadi ya teman Pro 2, 5 informasi ya yang disibagikan. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 20 Agustus. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, disitu tunggu ya di WA Pro 2 di 08 11 48 94 990. Dan jangan lupa tetap pantauin kami melalui RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Ada satu miliknya Budi Doremi, ada untukmu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

pesan datangnya dari kakak Syah yang ada di Jayapura dengan satu miliknya Midra dengan 100 hari 100 hidup lagi. Lagu ini memberikan makna secara umum menggambarkan tentang cinta yang begitu kuat sampai seseorang merasa satu kehidupan saja tidak cukup untuk mencintai orang tersebut. Lagu ini juga memberikan makna bahwa cinta yang sangat dalam. Ada perasaan kepada seseorang yang terasa begitu besar dan sulit dijelaskan. Ingin mencintai untuk waktu yang sangat lama, bahkan seandainya diberi 100 kehidupan lagi, orang itu tetap ingin memilih dan mencintai orang yang sama. Ada rasa takut kehilangan. Ada kesan bahwa kebersamaan yang sekarang terasa sangat berharga. Ada juga kesetiaan, bukan sekedar jatuh cinta, tetapi keinginan untuk tetap bersama dan mempertahankan. Semoga buat terhibur ya buat kakak Syah yang ada di kota Jayapura. Terima kasih.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.